langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi yang memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada hanya lewat satu aplikasi tersebut, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital, download dulu aplikasi RRI Digitalnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Tiara Nini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang yang saya pakai nih, megamendung. Bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jakarta.
0: Ah, bukan. Irandi ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu, kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: Kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

You're still listening Pro 96.7, teman Pro 2. Selamat pagi dulu deh dari Sandy ya buat Koko Lintang. Pagi Cici Sandy, katanya ya ini udah nyampe tempat kerja langsung dengerin sepadanya via aplikasi RRI Digital. Terima kasih Koko Lintang ya. Ramai lancar daerah Kopo Sayati dan TKI 1 pagi hari ini dan didominasi sama motor yang banyak sekali di pagi ini. Wow, terima kasih informasi lalu lintasnya Koko Lintang ya. Sama nih kawasan jalan Diponegoro juga ya terpantau ramai lancar dengan cuaca kota Bandung yang cukup cerah. Kalau mungkin beberapa hari terakhir Bandung itu kayak mendung terus ya gak sih teman Pro 2. Bandung kembali ke setelan pabrik ya. Yang nampak itu kadang saya suka mikir apakah Bandung ini tuh adek kakak sama London gitu ya. Sedem terus gitu. Tapi ya namanya juga mau masuk musim penghujan ya teman Pro 2 ya. Biasanya tuh kalau udah mau masuk musim penghujan, bahkan udah masuk kali ya di bulan Oktober ini tuh, selain banyak yang sakit ya teman Pro 2, ini tuh cerahnya tuh kayak cuman bentar aja. Biasanya tuh kayak jam 11 atau jam 1 udah mendung lagi. Ini yang bikin kita tuh kayak gampang banget ya, imun kita tuh kayak terserang virus-virus atau kuman-kuman tertentu teman Pro 2. Makanya nih kamu kalau misalkan kayak abis dari luar rumah gitu kan ya, kamu harus menjaga kebersihan kamu, sanitasi kamu juga itu harus ditingkatkan lagi pastinya ya. Cuci tangan abis pulang beraktivitas seharian ya, minimal cuci muka, cuci tangan dulu teman Pro 2 ya. Bagus-bagusnya kamu mandi deh gitu ya, karena kalau misalkan kamu pulang ke rumah terus langsung kayak rebahan di kamar, virus-virus yang ada di luar kamu tuh bisa nempel-nempel tuh ya, kotor-kotor, debu-debu yang ada di luaran rumah tuh bisa nempel di kasur kamu dan itu tuh kayak bahaya banget. Dan so you know, kalau misalkan kasur adalah apa ya, kayak senderan kedua aku ya. Karena kita kayaknya menghabiskan waktu yang cukup lama di kasur teman Pro 2. Kayak minimal 7 jam, 6 jam tuh ya kalau orang dewasa tuh kayak cukup gitu. Tinggal tiduran di kasur tuh kayak aduh enak banget. Dan mungkin ya teman Pro 2 ya, kasur ini adalah tempat yang juga pas buat teman Pro 2 yang lagi masa pemulihan, recovery. Gitu juga kali ya sama ini apa, pemain Persib teman Pro 2 yang memang lagi pada cedera gitu ya. Sebelum mungkin mereka juga kayak ada latihannya kan ya, kayak habis cedera tuh kayak mereka latihan jalan lagi, angkat beban lagi gitu kan ya, kayak dites lagi sama dokter spesialis olahraga teman Pro 2. Tapi nih berbicara tentang Persib yang diterpa badai cedera teman Pro 2, Persib Bandung siap menjamu Viettel FC pada laga kedua grup E AFC Champions League 2 atau ACL 2 teman Pro 2 di Stadion Sijalak Harupat pada hari Rabu ini tanggal 14 Oktober. Maung Bandung harus menghadapi masalah cedera yang menimpa sejumlah pemain, di mana dua bek andalan mereka yaitu Patricio Matricardi dan Gabriel Mutombo berpotensi absen. Selain itu adalah Dani Jeloncar, ada Ragnar Oratmangun, Beckham Putra dan Gakuto Notsuda juga termasuk. Jadi kalau dilansir dari FIFA Mania ini kayak beberapa pemain Persib tersebut itu nggak bisa dulu main di lapangan. Permasalahannya nih kalau misalkan udah maju ke AFC Champions League teman Pro 2, mampukah Persib tetap meraih kemenangan di tengah badai cedera ini ya, dan di tengah padatnya jadwal Persib teman Pro 2. Selain kita fokus di liga lokal, juga kita kan ada di Liga Asia. Ih, hebat banget, takutnya mau keprok terus ya buat Persib aku tuh. Rada capek iya, kemarin juga sempat dibicarakan yang sempat diomongin sama Mark Locke gitu kan ya lewat statementnya. Ya wajar dong, kita kan kayak digurung gusuh kayak tuh kadie gitu kan ya teman Pro 2, kayak terbang lagi kemana, terus di Indonesia lagi gitu ya, BRI Super League gitu kan ya, terus keluar lagi. Itu tuh bakalan capek, belum juga ini ada timnas Indonesia juga ya beberapa kayak termasuk ini salah satunya adalah Tom Haye dan Ragnar dan Oratmangun juga aktif di timnas gitu. Itu bakalan capek banget. Dan di sini juga kayak banyak banget yang netizen
khususnya bobotoh kayak yang sangat menyayangkan kayak, terus kenapa atuh kayak banyak sekali pemain Persib yang dipinjamkan gitu. Nah ini nih ya, semoga lah, semoga ya teman Pro 2, tahun ini menjadi tahun Persib kembali dan membuat Persib sekarang tuh ada di peringkat berapa ya? 8, terakhir Sandy lihat sih di peringkat 8 ya teman Pro 2, bisa naik pelan-pelan menuju ke puncak klasemen sementara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. The hits just keep on coming.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

walaupun memang kita udah terkenal, udah menang Grammy teman Pro 2, nampaknya itu bukan jadi alasan kita harus jadi orang yang sombong, meninggi teman Pro 2. Karena hal tersebut yang memang dilakukan sama Cardi B, di mana nih baru-baru ini rapper peraih Grammy yang terbiasa dengan gemerlap panggung, baju-baju mewah, dan kehidupan selebritas kelas atas tiba-tiba terlihat memegang sapu, ember, serta air sabun untuk membersihkan lantai rumah keluarga. Cardi B teman Pro 2, ya ini pulang kampung mudik ke Republik Dominika untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-34 pada 11 Oktober kemarin, di mana dalam video yang dibagikan ayahnya yang dikenal di media sosial sebagai Papa Bardi, Cardi B ini terlihat kayak nyapu-nyapu, ngepel, sampai kayak nyiramin area rumah kakek neneknya di Monte Cristi, teman Pro 2. Jadi pemandangan sederhana ini langsung menarik perhatian warganet karena memperlihatkan sisi sang rapper yang jauh dari kemewahan kehidupan selebritas. Perjalanan tersebut bukan cuman sekedar agenda ulang tahun aja. Cardi B ini memanfaatkan momen ini untuk berkumpul dengan keluarga dari garis keturunan ayahnya, termasuk para bibi dan sepupu. Di tengah kesibukan sebagai salah satu nama besar dalam musik hip-hop, ia kembali menikmati waktu bersama keluarga di tempat yang memiliki ikatan personal dengan akar budayanya. Dan pastinya kalau melihat respon publik rame banget, banyak penggemar yang memuji Cardi B karena tetap membumi, gak canggung lakuin pekerjaan rumah gitu kan ya. Karena biasanya kan kalau misalkan orang-orang tuh yang udah punya nama, punya prestasi, album udah banyak, udah kayak wah fashionista Hollywood banget, jangankan pegang sapu, di Indonesia aja motong bawang, motong wortel langsung kaku. Ya. Ya. Nah, kayak gitu teman Pro 2 ya. Jadi kunjungan ini menyimpan sisi emosional pastinya buat Cardi B, dan keluarga Cardi B juga turut mengenang mendiang kakeknya sebelum suasana beralih menjadi perayaan ulang tahun yang hangat ya. Pulang kampung nih Cardi B teman Pro 2, sama kayak kita kali ya. Kalau pulang kampung kayaknya kita beda deh. Kita pulang kampung biasanya tuh kan kalau Cardi B tuh beres-beres rumah, langsung membumi, langsung kayak ngelepasin semua atribut yang ada yang dia miliki sebagai artis Hollywood papan atas. Tapi kalau kita pulang kampung, beh, jadi raja gak tuh teman Pro 2? Langsung disediain makan, ditawarin ini itu. Beda banget sama Cardi B ya gak sih?

Teman Pro 2 agak kangen gak sih kalau misalkan kita tuh harus nunggu ya. Yang suka olahraga nih, especially kamu teman Pro 2 suka olahraga di gazebo. Sekarang kan lagi ada ini ya, project dibenerin dulu gazebo-nya, ditata kembali teman Pro 2. Walaupun kayak menimbulkan pro kontra, tapi ya gimana ya, kayak terima aja lah ya. Bagus kok, bagus ya. Gitu teman Pro 2. Tapi nih yang jadi pembahasannya, selain desain yang baru, yaitu adalah penutupan kawasan gazebo yang ditutup sementara sejak 1 September kemarin. Ini akan ditutup sampai awal tahun 2027 teman Pro 2. Penataan dan optimalisasi kawasan termasuk perbaikan lintasan lari atau jogging track serta peningkatan fasilitas pendukung agar lebih aman dan nyaman. Ya, cakupannya seluruh area lapangan, fasilitas publik termasuk perpustakaan gazebo ditutup total untuk aktivitas masyarakat.

0: Terus gimana nih dengan adanya penutupan kawasan Gasibu yang kabarnya bakalan dibuka lagi itu Januari?
1: Set kak, set banget. Gimana dong?
0: Siap banget dong ya.
1: Sudah terbiasa larinya di Gasibu, sekarang harus nyari-nyari melipir-melipir lagi kemana-mana.
0: I see. Gitu. Ya kenapa? Awalnya kenapa pilih di Gasibu? Apakah itu lokasinya dekat rumah atau dekat kantor, dekat kampus?
1: Satu dekat kantor, dua treknya enak. Siapa yang tidak memungkiri, siapa yang memungkiri kalau lokasi treknya Gasibu itu kan kalau buat dipakai lari itu udah enak, nyaman, gimana ya, terus rapi, bersih gitu kan. Banyak sih sebenarnya tempat-tempat lain yang bisa dipakai buat lari juga, cuman kalau di Gasibu itu kan kayak Gasibu gitu, ngerti gak sih kak?
0: Iya benar-benar, jadi ikon banget ya, kota Bandung, Jawa Barat banget gitu kan ya. I see.
1: Betul.
0: Tapi so far kalau misalkan pas ini kan dari September nih ditutupnya Gasibu. Kak Elvan sendiri pilihan lainnya di mana olahraganya?
1: Kalau sekarang sih lebih banyaknya melipir di malah jadinya lari muter kota gitu loh kak. Jadi dari kantor kan kebetulan emang dekat Gasibu. Nah kita jadi kalau misalkan mau lari antara melipir muter kota ke Jalan Riau, terus ke lewat ke Jalan Saparua, tapi nggak di lapangan Saparua aja. Terus muter-muter kota aja, jadi di apa trotoar gitu kak. Kalau enggak ya sebenarnya sekarang di kantor aku tuh lagi seringnya banyaknya muter kantor kak.
0: Muter kantor, kantornya luas ya?
1: Iya. Oh luas banget, lumayan lah 250 meter sekali puteran kak.
0: Lumayan ya. Jadi sekarang pilihannya bener, jadi sekarang pilihannya adalah kayak muterin jalan-jalan yang ada di kota Bandung yang adem-adem gitu ya.
1: Ya betul.
0: Oke.
1: Betul.
0: Terus
1: sambil
0: kenapa?
1: Nunggu Gasibu reh.
0: I see. Terus kenapa Kak Elvan ini pilihannya enggak ke Sabuga atau mungkin Saparua gitu di sana?
1: Oh, sebenarnya bisa aja suka sih kadang-kadang ke ITB. Atau enggak kalau ke Sabuganya sih jarangnya karena terlalu jauh dari kantor. Agak mager ya, Kak.
0: Oke.
1: Terus kalau misalnya kalau ke Saparua suka sih, cuman gimana ya, Kak? Kan tanah nate orennya.
0: Oh iya benar, kebul
1: jadi
0: ya.
1: Jadi ada nempel seutik ke sepatu. Jadi
0: kebul
1: gitu, kak.
0: Kebul ya, benar-benar sih. Tapi kalau misalkan dikompare sama Gasibu, enak Gasibu. Nah, sekarang kan Gasibu dengan wajah baru, desain baru walaupun belum jadi, tapi kan kita udah sering lihat ya bagaimana hasilnya gitu. Gimana menurut Kak Mayang? Oke ya?
1: Oke kak.
0: Oke banget ya.
1: Lumayan.
0: Jadi dipagerin.
1: Kan belum kebentuk sempurna kan.
0: Belum.
1: Jadi kita juga masih agak bingung gitu.
0: Oke.
1: Aku sih menunggu-nunggu sampai hasil akhirnya jadi baru bisa berkomentar gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak Oke. Kita tunggu, kita akan berpositif thinking terus kak.
0: Benar. Mungkin sekarang banyak yang pro kontra karena memang belum jadi gitu kali ya.
1: Betul. Kan master plan-nya juga kan gak dilihatkan ke publik kan ya. Rencananya tuh akan seperti apa, marketnya itu kayak gimana.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita menebak-nebak nih kak setiap hari.
0: Benar. Harapannya buat Gasibu nantinya kedepannya gimana kak Elvan?
1: Kedepannya semoga Gasibu akan semakin nyaman untuk dipakai untuk olahraga, dipakai buat lari, dipakai buat jalan dan tetap menjadi ikon di kota Bandung ya kak.
0: Okay.
1: Jadi bukan abis renovasi ini bukan makin jadinya orang malas kesana, tapi makin banyak dan makin termotivasi untuk kesana, terutama untuk olahraga.
0: Olahraga gitu aja, ya. Kak. Ada yang mau disampaikan tentang parkir liarnya nggak di situ?
1: Skip kak.
0: Oh skip, oke. Skip ya. Kalau itu skip aja ya. Ada gimana tuh udah parkir di situ 5.000 ya kan gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Saya nggak pernah parkir kak di sana.
0: Oh, karena jalan.
1: Di sini, dekat kan.
0: Jalan ya.
1: Jalan.
0: I see.
1: Jadi, no comment kak.
0: Oke. Baik. Kalau begitu. Kak Elvan terima kasih banyak ya udah ngobrol sama Pro 2 pagi hari ini ya.
1: Oke.
0: Thank you. Selamat pagi kak Elvan. Itu tadi obrolan kita ya sama Kak Elvan tentang penutupan Gasibu untuk sementara waktu. Sabar-sabar aja kalau kata Kak Elvan. Kita lihat dulu ke depannya kayak gimana hasil jadinya baru bisa berkomentar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
2: Sebuah single yang dibawakan oleh The Cardigans berjudul Loveful dirilis pada tahun 1996 silam. Single ini menjadi bagian dari album ketiga The Cardigans yang bertajuk First Band on the Moon. Lagu yang ditulis oleh Peter Svensson dan Nina Persson tersebut menjadi single hit internasional The Cardigans pertama, berada di posisi kedua chart Billboard Hot 100 Airplay, dan tampil di 6 chart Billboard lainnya. Menariknya, Loveful ini didaulat menjadi salah satu soundtrack dari film Romeo and Juliet yang rilis pada tahun 1996.
0: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Hey everybody, this is Katy Perry.
7: Hey everyone, this is Zedd.
8: Hi, I'm Selena Gomez.
9: Hi guys, it's Niall Horan here.
10: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
11: 96 FM
12: RRI Pro 2 Bandung.
13: Teman terbaik kamu.
14: Teman terbaik kamu.

0: Sabar atuh. Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
1: Ah, John, kamu teh jongkok di kloset duduk.
2: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
0: Iya, maaf atuh Sep, saya nggak tahu.
1: Ya udah, nggak apa-apa John. Saya juga sama kok.
0: Jongkok di kloset duduk?
1: Duduk di kloset jongkok.
3: Teman terbaik kamu.

0: pagi di mana ya. Pagi-pagi udah pada WhatsAppin Pro 2, seneng banget deh ya. Tapi nanti requestnya jam 10 teman Pro 2. Oke, bentar lagi nih di pukul 9 waktu Indonesia Barat teman Pro 2, kita bakalan ngobrol sama salah satu narasumber kita. Kita akan bahas sesuatu yang seru banget teman Pro 2. Di tanggal 14 Oktober ini ya, kita akan ngobrol sama Mikyal Adakwani. Kita akan ngebahas tentang Loka Desa. Ini tuh program apa sih Loka Desa itu? Tungguin aja teman Pro 2, tetap di Pro 2 96.6 FM.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Teman terbaik.

0: Banyak yang bilang kalau being adult itu adalah sesuatu hal yang pusing, teman Pro 2. Banyak juga yang kayak bikin threads gitu ya, nulis kalau kangen masa-masa dulu, dimana hal terberat waktu kita masih sekolah itu hanyalah PR matematika. Adulting katanya bikin pusing. Nah, tapi buat kamu yang ngerasa udah adult ya, saatnya buat ambil jeda dan menikmati suasana hijau di Bandung Utara. Karena nih, teman Pro 2, Lokadesa barengan sama komunitas bermain Bandung mengajak kamu untuk ikut The Green Escape. Pastinya ini merupakan sebuah acara, teman Pro 2, yang banyak sekali hal positif yang bisa kamu lakukan di sana ya. Seperti menikmati suasana seru, penanaman pohon, nikmatin permainan jadul, teman Pro 2, bareng orang-orang baru yang sefrekuensi semuanya. So that's why pagi hari ini kita bakalan ngobrol, teman Pro 2, sama salah satu narasumber kita dari komunitas bermain Bandung yang juga kerjasama sama Yayasan Lokadesa. Langsung aja kita ngobrol, teman Pro 2, ya, sama Kak Mikyal Adakwani. Selamat pagi, Kak Mikyal.
1: Halo,
0: Kak Mikyal.
1: Halo.
0: Oke, sudah jelas ya suara di studio ya?
1: Sudah jelas.
0: Sudah jelas. Ini Kak Mikyal kan guru, apakah ada kelas pagi hari ini?
1: Kebetulan jam kosong sih.
0: Oh, lagi kosong, tapi lagi ini jam-jam ada ini ya, di sekolah ya, sekarang ya. Halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, berarti ini lagi di sekolah ya, Kak Mikyal ya?
1: Iya, betul. Sekarang lagi di sekolah sih, Kak.
0: Oke, ini Kak Mikyal kan memang selain aktif menjadi seorang guru, juga merupakan salah satu anggota dari komunitas bermain Bandung. Betul ya, Kak Mikyal ya?
1: Betul banget, Kak.
0: Nah, ini kan bakalan ada event yang seru banget nih, Kak Mikyal ya. Kayak ngajakin orang-orang sekitaran kota Bandung untuk ikutan acara The Green Escape. Karena ini merupakan kolaborasi antara Lokadesa dan komunitas bermain Bandung. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu, Kak Mikyal, eventnya tuh seperti apa sih?
1: Nah, eventnya itu kurang lebih kayak ini kita lahir dari kekhawatiran ya, Kak ya. Melihat di Indonesia ini banyak pohon yang mungkin sudah tidak diperhatikan dalam tanda kutip. Dan bahkan ya banyak juga ya apa namanya bencana atau cobaan untuk warga Indonesia ya, dengan terbakarnya hutan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah acara ini terbentuk dari kekhawatiran itu, sehingga kita kerjasama dengan Yayasan Lokadesa untuk mengadakan event penanaman pohon seperti itu, Kak. Di acara penanaman pohon ini, kita juga mengadakan acara lain gitu. Kayak contohnya, kita bikin tote bag. Eduprint gitu, ecoprint, sorry. Ecoprint, yang kita bikin sendiri gitu. Nanti kita sekalian trekking, nyari-nyari pohon, nyari-nyari apa bunga. Kemudian kita print lah secara mandiri di hutan itu gitu. Setelah itu, diselingi juga dengan kita main permainan tradisional itu tadi.
0: Oke, karena barengan sama ini ya komunitas ya, Kak.
1: Betul.
0: Ya. Oke, jadi ini juga FYI teman Pro 2, kalau misalkan kamu bertanya-tanya Lokadesa itu apa sih? Lokadesa itu adalah lembaga fasilitator yang bergerak dalam pemberdayaan desa dengan fokus pada isu-isu strategis di sektor pangan, lingkungan hidup, dan air. Betul ya, Kak ya?
1: Betul banget.
0: I see. Nah, ini sejauh ini dari perencanaannya untuk event Green Escape tersebut, kalau dari komunitas bermain Bandung bakalan bawain permainan apa aja nih, Kak Mikyal?
1: Nah, kita tuh bakal bawa permainan jadul ya. Terutama karet, terus juga apa namanya, boy-boyan. Dan kita juga nyiapin permainan-permainan lain kayak congklak yang untuk mandirinya. Terus ada permainan juga bebentengan dan lain-lain, Kak. Kita kurang lebih kita nyiapin 6 permainan di situ.
0: 6 permainan
1: yang
0: ya?
1: Apa? Yang akan dilombakan. Nanti kalau misalkan menang, mereka juga akan dapat reward dari situ.
0: Wow, artinya ini bisa bermain berkelompok gitu ya, Kak ya?
1: Betul, iya gitu.
0: Emang rencananya target akan ada berapa peserta yang ikut dalam event Green Escape ini, Kak?
1: Nah, karena kita tuh cukup terbatas tempatnya, Kak. Jadi akhirnya kita batasi di 100 peserta.
0: Oh.
1: Kita biasanya kalau main setiap pekan itu kan ada di 400, 300, 200 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita untuk saat ini kita cuma bisa memaksimalkan di 100 peserta aja sih.
0: Wow, ya. Jadi 100 peserta ini terbatas banget, teman Pro 2. Jadi cepetan deh ya untuk ikutan daftar ya untuk event The Green Escape ini. Oke, mungkin Kak Mikil bisa diinformasikan untuk tanggalnya kapan, ngumpulnya di mana, dan jam berapa sampai jam berapa nih acara ini bakalan berlangsung, Kak? Halo?
1: Halo?
0: Iya, Kak Mikil bisa diinformasikan acara ini akan berlangsungnya kapan?
1: Oke, untuk acara Green Escape ini kita akan di tanggal 17 Oktober nanti. Dan titik kumpulannya ada di Yomart Jati Handap, kalau nggak salah.
0: Oh oke,
1: okay. Terus, Yomart, oke. Okay. Iya, jamnya dari jam 8 sampai jam 3 sore, Kak, gitu.
0: Wow, seharian kita seru-seruan bareng ya. Berarti
1: betul.
0: Tanggal 17 itu hari Minggu ya?
1: Iya, 17 hari Minggu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: 17 hari Sabtu,
0: Sabtu,
1: Kak.
0: Sabtu ya, Sabtu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Hari Sabtu nanti teman Pro 2. Oke, okay. Ini ada syarat enggak sih usia berapa saja yang boleh ikutan acara ini, Kak Mikiel?
1: Persyaratannya hidup aja sih, Kak.
0: Hidup. Boleh gak sih kayak, kan masa sih anak usia 3 tahun ikutan apa kayak permainan, apakah itu bisa memungkinkan, Kak Mikiel?
1: Nah, kalau misalkan anak-anak di bawah umur atau di bawah remaja itu bisa aja ikut, tapi didampingi sama orang tuanya atau mungkin walinya paling, Kak, gitu.
0: Oke, okay. Karena untuk mengenalkan juga ya gitu, selain mengenalkan lingkungan,
1: betul.
0: Tapi juga permainan-permainan lama ya, mungkin ayah ibunya yang dulu justru mainin gitu ya.
1: Iya, apalagi kan kalau dilihat dari sekarang anak-anak yang di bawah umur atau masih SD, SMP, itu kebanyakan mereka mainnya itu malah main gadget kan,
0: gadget,
1: gitu.
0: Benar,
1: jadi
0: benar.
1: Ya ini adalah salah satu tindakan positif pengganti dari gadget itu sendiri gitu.
0: Benar, benar.
1: Jadi sekalian mengenalkan juga ke anak-anak gitu.
0: Nah itu, nah ini justru yang bikin saya penasaran, Kak Mikiel. Ini Kak Mikiel kan memang dari komunitas bermain Bandung. Apakah anak-anak sekarang khususnya gen alpha gitu kan ya, ataupun genzi-genzi gitu kan ya, yang memang sudah lumayan dewasa, masih di bawah 20 tahun lah let's say gitu kan ya, mereka semengenal itu gak sih sama permainan tradisional yang ada milik kita?
1: Nah, ini menarik sih, Kak. Kalau untuk Gen Z itu emang banyak banget di komunitas bermain Bandung yang mereka gitu. Jadi ketika ada event apa namanya, ada event pekanan, ini emang kebanyakan itu Gen Z gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau Gen Alpha itu tuh mereka kayak aneh melihat permainan tradisional, terutama karet mungkin waktu itu.
0: Serius? Itu gimana ceritanya sampai mereka aneh
1: saking
0: gitu?
1: Saking anehnya. Kita tuh pernah nemu gitu, pernah ketemu satu apa? Satu ini gitu.
0: Lo mati sebentar. Sebentar teman Pro 2 ya, kita akan hubungi lagi narasumber kita. Ini kok tiba-tiba mati, aku agak kaget ya. Coba, ini tiba-tiba mati begini tuh rada ruas teman Pro 2 ya. Apakah lowbat ataukah sinyal? Nanti kita akan coba hubungin lagi narasumber kita. Padahal seru banget lagi ngejelasin gitu ya, si anak atau gen alpha ini tuh kok bisa sih sekaget gitu sama permainan karet gitu. Meanwhile kita dulu mungkin ya teman Pro 2, permainan karet adalah hal yang common banget gitu. Kita nyusun karetnya sendiri, itu pakai jempol kaki, saya ini masih inget banget ya jempol kaki. Terus kita nyusun karetnya sendiri. Kalau misalkan karetnya pengen kuat, itu tuh kayak satu chainnya itu tuh kayak 2 atau 3 karet teman Pro 2. Semakin tebal semakin peres ya. Kita rasain kalau misalkan itu ngejepret ke kaki kita teman Pro 2 gitu. Nah si permainan karet ini tuh bisa dimainin sendiri. Kalau dulu tuh Sandy tuh kayak digantelin melintang di halaman rumah teman Pro 2, itu kayak di pagar satu, yang satu lagi Sandy kaitin di ini engsel pintu, jujur engsel pintu ya. Oke, kita udah terhubung kembali sama Kak Mikiel teman Pro 2. Halo Kak Mikiel.
1: Halo.
0: Oke, ini sedikit terputus tadi ya. Oke, Kak Mikiel.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, mungkin bisa dijelasin lagi tadi kenapa si anak Gen Alpha itu tuh kaget melihat si karet, permainan karet, Kak Mikiel.
1: Nah, iya, yang menarik di sini adalah kayak mereka melihat permainan karet itu sampai nanya gitu ke orang tuanya. Karena kita kayak ya udahlah ya main-main gitu ya, ada orang lewat kita ajak main, akhirnya ikut main gitu, orang tuanya itu ikut main karet. Pas pulang anaknya ini mungkin ada di umur 8 atau 9 tahun gitu, nanya ke orang tuanya, ibu itu tadi mereka ngumpulin berapa lama karet nasi padang, nasi padang katanya.
0: Oke.
1: Itu kayak saking nggak kenalnya mungkin ya sama permainan tradisional, dan mungkin mereka taunya tuh karet ya dari nasi padang gitu.
0: Astaga,
1: nasi uduk gitu.
0: Gak
1: tahu kalau karet itu dijual,
0: dijual
1: sebenarnya
0: iya.
1: Iya, sebenarnya kayak sekiloan juga bisa,
0: kiloan,
1: gitu ya, atau
0: per gram,
1: seons
0: ya.
1: Juga bisa.
0: Bener-bener di warung-warung juga banyak ya dulu kita jajannya.
1: Iya.
0: Saking nggak taunya, tapi justru itulah ya hal positif dengan adanya komunitas bermain Bandung, dengan mengenalkan kembali ke generasi selanjutnya permainan-permainan tradisional kita biar nggak punah gitu ya, Kak Mikiel ya.
1: Iya, betul sekali.
0: I see, keren banget. Oke, kembali lagi ke event The Green Escape ini yang memang bakalan dihelat pada tanggal 17 Oktober nanti ya, dari pagi sampai jam 3 sore. Banyak banget kegiatannya, kayak penanaman bibit pohon personal, terus juga ada pembuatan tote bag eco print. Makan siang bareng di sana dapat e-certificate juga ya kabarnya ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, cara daftarnya gimana, Kak Mikiel?
1: Cara daftarnya cukup lihat Instagram kita, di situ ada link yang langsung untuk pendaftaran, link pendaftaran sudah SG kita, dan di SG kita untuk hari ini kebetulan lagi ada promo nih Kak, dari harga
0: Oke, halo.
1: Nanti bisa dicek di situ, dan di situ ada kode
0: Oke, ada kode-kode referralnya ya. Ini harganya jadi berapa dari 75.000 nih Kak?
1: Iya, dari 75.000 jadi 59.000.
0: Tuh, teman Pro 2 ya. Untuk hari ini aja ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Cakep. Tuh makanya follow dari sekarang teman Pro 2 di @komunitasbermainbandung.id ya, untuk informasi lebih lanjut. Kalau misalkan kamu pengen ikutan The Green Escape ini, so far persiapannya sudah berapa persen sampai nanti tanggal 17, Kak Mikiel?
1: Gimana ya, Teh?
0: Persiapannya sudah berapa persen?
1: Oh, untuk kalau udah persiapan sudah 100%, Kak. Tinggal gaskeun ini.
0: Tinggal gaskeun ya, keren banget. Nanti Kak Mikiel di sana sebagai apa nih? Fasilitator permainan kah?
1: Ya, aku kebetulan fasilitator permainan.
0: Ih, asik. Pokoknya nanti ketemu sama Kak Mikiel di sana, kita seru-seruan bareng ya. Terus juga dapetin tiketnya secepatnya kalau bisa hari ini, karena lagi ada diskon ya. Caranya kamu tinggal masuk ke Instagram @komunitasbermainbandung.id. Kak Mikiel, kasih satu alasan kenapa kita warga-wargi Bandung harus ikutan acara The Green Escape, acara kolaborasi antara Lokadesa dan Komunitas Bermain Bandung ini, Kak Mikiel.
1: Mungkin kalau misalkan alasan, aku bisa ngasih alasan banyak, tapi kalau satu, aku bakal terfokus dengan, ayo kita sama-sama perhatian terhadap bumi ini, dan jadi orang yang memberikan udara segar untuk anak dan cucu kita nanti, dan salah satunya adalah lewat event ini. Itu sih Kak.
0: Oke, setuju banget sama Kak Mikiel. Oke deh kalau gitu, tepuk tangan buat Kak Mikiel. Kak Mikiel, semoga acaranya berjalan dengan lancar ya.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak Kak Sandy.
0: Amin. Dan semoga tujuannya juga bisa tercapai juga ya, yang tadi menjadi amin, tujuan amin. Dari event ini. Terima kasih Kak Mikiel, selamat pagi.
1: Iya, sama-sama. Selamat pagi.
0: Tuh, teman Pro 2. Kak Mikielnya kembali lagi bertugas menjadi seorang guru, ngajar lagi, tapi tetap ya punya informasi, punya waktu untuk memberikan informasi yang menarik ini ya, Lokadesa X Komunitas Bermain Bandung yang ngajak kamu untuk ikutan The Green Escape event ini. Tanggal 17 Oktober, teman Pro 2 dari pagi sampai sore bareng-bareng, seru-seruan bareng. Slotnya cuma 100 orang aja, sangat terbatas. Jadi sekali lagi follow Instagramnya di @komunitasbermainbandung.id. Seni masih terus temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2. So stay close.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Masalah.

0: Nata deko.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
2: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong.
2: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
3: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
2: Wah,
3: jadi aduh, suka
2: curhat nih.
3: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
2: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
3: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
0: Cica.
2: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
2: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
2: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
1: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
2: Iya benar.
0: Tapi lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
2: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
3: Habis makan langsung lari-lari ya.
2: Kalikiben jadi nih ya kan.
3: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
3: Pasir Ampun.
2: Pasir Ampun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
2: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
2: Jalan Layang Pasuparti.
4: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: I was down but now I'm up. Yeah, this all got, this ain't no love.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Udah mau jam 10, teman Pro 2 udah waktunya saya harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 96FM di pagi hari ini. Makasih banget loh ya buat kamu yang udah simak Sandy dari jam 5 pagi tadi. Banyak informasi, olahraga, selebritas ya. Udah saya kasih buat kamu juga. Dan tadi obrolan tentang event, coming up event ya, upcoming upcoming event yang bakalan hadir di weekend ini teman Pro 2. Udah saya kasih juga informasinya buat kamu ya. Pastinya ya Sandy bakalan terus temenin kamu lagi setiap harinya. Besok Sandy temenin kamu siang deh teman Pro 2 ya. Sandy harus pamit. Sekali lagi thank you. Have a great day. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produa FM.
1: Malam yang pertama di Info Produa, santai siang bersama Raya Alifa. Girl Group Mio teman Produa merilis Go Hard, sebuah single terbaru dari mereka yang dirilis 9 Oktober 2026 melalui The Black Label dan juga Capitol Records. Ini juga menjadi album single yang berisi dua lagu serta video music resmi untuk Go Hard. Dan juga di dalam perilisan kali ini, Miaf juga merilis sebuah lagu sisi B, yaitu adalah Indestructible, yang juga melibatkan Ella dalam perilisan kedua lagu tersebut.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Berkolaborasi melalui Lebih Beruntung Sedikit, Bernadia dan juga Pamungkas, ini diproduseri oleh Eros Chandra. Dia menemukan tiga karakter musisi yang saling melengkapi. Ini juga menjadi kali pertamanya bagi Eros untuk bisa memproduseri lagu untuk solois Bernadia. Dan lagu ini terus bersama Bernadia, Eros Chandra, dan juga Pamungkas. Lagu ini bercerita tentang menerima kenyataan yang tidak sesuai berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Dan lagu ini juga menyampaikan harapan yang lebih sederhana, yaitu agar semua dapat dilewati dengan keadaan yang berjalan sedikit lebih baik.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Taylor Swift mencetak sejarah baru dengan 100 seminggu di puncak Billboard dengan The Life of a Showgirl yang juga menguasai chart selama 14 minggu. Dan juga teman Produa, selain Taylor Swift, Drake ini juga naik ke posisi nomor 2 lewat Habibti. Dan juga The Beatles kembali masuk ke dalam 5 besar melalui Rubber Soul.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

teman Prodi Warang yang gak akan pernah bosan pastinya buat temenin kamu di santai siang ya. Dan semoga kamu juga gak pernah bosan ketemu aku ya teman Prodi. Dan by the way juga teman Prodi di jam 10 ini sampai dengan jam 12 siang udah masuk ke jam request di Prodi Hit List. So buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, teman Prodi, it's really your time. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin 081260209696. By the way, juga bakalan mulai nih untuk bacain requestan dari kamu ya, teman Prodi. Pastinya masih di Prodi Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Bandung.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Taurus kan aku berani dia bilang kalau misalkan malam minggu itu tuh cerah cerianya tuh nggak hanya cuman buat kamu-kamu yang punya pasangan aja. Karena sekarang teman Pro 2 ya, malam minggu kamu juga bisa cerah banget nih walaupun kamu memang kayak single by choice ya teman Pro 2, dengan kamu tuh datang ke Pro 2 Bandung, teman Pro 2 tempatnya di RRI Bandung, karena di setiap malam minggu tuh ada Pro 2 out of the box. Jadi malam minggu sekarang buat siapa aja nih bisa cerah ceria, bisa bikin menyenangkan siapa aja gitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, juga mau bacain beberapa request yang udah masuk nih di WhatsApp Pro 2 Bandung. Iya, dan Raya juga bakalan puterin satu-satu nih teman Pro 2. Ini di WhatsApp Pro 2 Bandung ada dari DB, dari fans Sabrina Leonor. Request lagunya Sabrina Leonor yang Haha ya Kak, makasih. Oke, aku puterin lagunya ya. Mau lagunya Sabrina Leonor ya, oke, aku puterin lagunya. Terus juga teman Pro 2 di pagi hari ini ada juga dari Bang Fahri. Halo Bang Fahri, pengen yang Second Civil dan Bila, Second Civil ya. Oke teman Pro 2, terus juga ini ada dari Zulfikri, katanya pengen muterin lagunya dari Ivan Seventeen dong Kak, yang Jangan Paksa Rindu. Oh, jadi dia kasih 3 pilihan nih, ada Jangan Paksa Rindu, Apa Kabar, atau Tangisan di Bawah Hujan. Oke, aku puterin lagu yang ini ya, yang Jangan Dipaksa Rindu ya Zulfikri ya. Buat teman Pro 2 juga yang WhatsAppnya belum dibacain, tenang aja teman Pro 2, kan nanti aku bakalan bacain pastinya. So buat kamu, ditungguin dulu aja, nanti Raya bakal muterin lagunya spesial buat kamu. Dan buat kamu yang belum request, yuk requestnya di 0812-6020-9696. Dan juga Raya juga mau say hi nih ke Kak Mira. Halo Kak Mira, mau ikutan request ya? Boleh dong. Lokal atau barat nih? Boleh dua-duanya Kak Mira ya. Yuk di WhatsAppin aja ke 0812-6020-9696.

Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini? Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.

Yep, teman Pro 2, welcome back ya di Pro 2 Hitlist barengan sama Raya Alifa. Dan sekarang mau puterin lagi nih lagu yang teman Pro 2 request di WhatsApp Pro 2 Bandung ya. Di siang hari ini ada dari Adit, katanya pengen puterin lagunya dari Raisa Anggiani yang 17 ya kak. Oke Adit. Terus juga teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini ada juga Bang Fahri, katanya pengen puterin lagunya The Weeknd yang mana aja. Oke okay. Terus juga teman Pro 2 ada juga dari Kamira. Halo Kamira. Wah, like always nih Kamira selalu memberikan pilihan nih ya, kira-kira lagu apa nih yang aku pilih dari beberapa yang dikasih sama Kak Mira. Aku pilih lagu yang sepenuh hati deh ya Kamira, dari Roni Perlian dan juga Andi Rianto, spesial buat Kamira di siang hari ini. By the way teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsAppin ke 08126020 9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram Pro 2 Bandung di @pro_2bdg.

0: Sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.
1: Hai, kami dari Gama Lelawri Cantika.
2: Dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, pasti kalian masih membacain untuk requestan yang udah masuk di Pro 2 Bandung ya teman Pro 2. Ini ada dari Sylvia. Halo Sylvia. Siang Kak, gimana kabarnya hari ini? Aku alhamdulillah hari ini kabarnya tuh oke banget, baik banget. Kamu gimana nih Sylvia nih? Katanya pengen puterin lagunya dari Kenriz yang masih seperti dulu buat main siang ini. Semoga bisa diputar ya Kak, makasih. Oke, aku puterin lagunya buat Sylvia ya. Terus juga teman Pro 2 ada juga nih dari Francisca, katanya pengen puterin lagunya Liodra yang mana aja. Oke, okay. Aku puterin ya lagu Liodra yang mana nih ya. Kita pilih dulu kali ya teman Pro 2. Aku pengen puterin lagunya Liodra nih yang ini aja ya, yang tadi anggap nih ya Francisca ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, relok puterin lagunya spesial buat kamu dan buat kamu pasnya pengen request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Aku Geljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Yo teman Pro 2, hai, welcome sama Reliva di Santai Siang. Siang hari ini kita bakalan ngobrol teman Pro 2 sama teman-teman dari Flowen atau Flow, ini bacanya gimana nih?
4: Flowen
3: ya, bener ya. Oke, kita say hi dulu, halo. Oke, mic-nya mungkin boleh lebih dideketin, boleh bisa digeser. Oke, siap, disesuaikan biar nyaman ya pastinya ya. Oke, kita kenalan dulu nih sama teman-teman dari Flowen bener ya. Oke, ada siapa aja nih yang hadir hari ini?
4: Halo semuanya, aku Tania. Di sini aku nggak sendiri, aku sama tim bisnis aku Kalisha. Kita dari Flowen.
3: Oke, berarti bener ya bahasanya Flowen ya. Oke, teman Pro 2, kita bakalan kenalan dulu nih sama Tania dan juga sama Kalisha. Kalian ini kesibukannya lagi ngapain aja nih?
4: Kita lagi sibuk ini sih ya, lagi sibuk membangun bisnis usaha kita. Kita juga bergerak di IT, Technology Services. Kebetulan kita juga lagi keteteran banget ya, klien-klien juga ada kegiatan university kita ya.
3: Oke, jadi benar-benar lagi padat banget ya akhir-akhir ini berarti ya.
4: Ini baru permulaan sih.
3: Oh gitu, oke.
5: Jadwalnya.
3: Oh wow, congratulations tapi once again ya. Oke, nah kalau misalkan boleh diperkenalkan nih, berarti kalau Flowen ini tuh dia bergerak di bisnis di bidang apa nih? Boleh, silakan.
4: Kita bergerak di bidang IT Technology Services. Kita itu membantu khususnya gitu ya, kita khususnya membantu para UMKM dari proses bisnis yang manual kita bantu untuk menjadi digitalisasi gitu.
3: Oke, berarti kalau misalkan dari Flowen sendiri didirikannya itu kapan berarti?
4: Kita baru sih ya.
3: Baru ya? Oke.
4: Baru 3-2 bulan kemarin.
3: Oh baru banget berarti ya. Tapi persiapannya itu dari tahun berapa?
4: Persiapannya kita dari tahun ini juga.
3: Tahun
4: sih
3: ini juga, ya. Oke. Di bulan-bulan apa tuh?
4: Kita di bulan apa ya?
5: September.
4: Juli.
3: Berarti memang ini memang bisnis yang cepat juga berarti gitu ya. Oke. Nah, awal mulanya berarti memang berdua gitu mendirikannya Tania sama Kalisha berdua atau siapa duluan nih? Untuk
4: kita
3: yang Flowen ini sendiri.
4: Kita sebenarnya bertiga ya.
3: Oh bertiga, oke. Okay.
4: Kebetulan satu lagi tim bisnis kita itu internship kak, jadi nggak
3: bisa
4: ikut serta di sini.
3: Oke, boleh saya hi siapa namanya satu lagi?
4: Halo Amel, mungkin Amel di sini.
3: Oke, mungkin lagi dengerin juga ya Amel ya. Oke, berarti Amel memang lagi internship karena tadi juga masih kuliah ya berarti kalian ya. Oke, semester berapa?
4: Kita semester 7.
3: Semester 7, berarti memang lagi di akhir-akhir banget nih ya. Lagi struggle banget juga. Oke, nah di awal mula mendirikan Flowen ini berarti pembagiannya bagaimana nih? Antara Tania megang apa, Kalisha megang apa, Amel megang apa, itu bagaimana pembagiannya?
4: Pembagiannya untuk saat ini sih aku di bagian pembuatan webnya gitu ya.
3: Oh langsung. Gitu.
4: Iya, kalau Kalisha itu
5: aku fokus sendiri fokusnya untuk membuat konten di media sosial. Untuk saat ini kita hanya mempunyai Instagram, jadi difokuskan untuk membuat 3 reels dan 1 feeds di dalam 1 minggu.
3: 1 minggu, itu goalsnya dulu berarti ya. Kalau Amel berarti bagaimana apa?
4: Kalau Amel tuh dia buat-buat artikel sih kak. Kita kebetulan ada goals ya, jadi 1 bulan itu 1 artikel.
3: Oh gitu.
4: Jadi Amel tuh setiap bulan buat artikel gitu.
3: Oke, okay, berarti artikelnya lebih kemana? Fokusnya ke IT berarti?
4: Iya betul, ke bisnis kita sendiri
3: gitu. Oh gitu, jadi kayak semacam press release gitu ya dari Flowen gitu ya berarti ya. Oke, nah ini namanya lucu banget, benar-benar kayak menurut aku itu namanya sangat-sangat ear catching banget ya. Ini artinya apa sih dan dari mana dapat inspirasi nama ini?
5: Awalnya itu Flowen itu artinya kan flow to the end.
3: Okay.
5: Jadi kita membuat one flow untuk mengintegrasikan sistem suatu bisnis sampai akhirnya itu terjadi di dalam satu flow aja.
3: Oh gitu, oke. Okay.
5: Ya, jadi tidak berceceran seperti itu.
3: Oke, okay, akhirnya muncul nama Flowen ini gitu ya, oke. Okay. Nah, ini juga menjadi salah satu bisnis yang menurut aku ketika aku lihat kayak memang zaman sekarang banget ya, itu adalah memang digitalisasi dari sesuatu hal yang manual gitu ya. Nah, kalau Flowen sendiri ini lebih fokusnya kemana?
4: Kita lebih fokus, pokoknya kita tuh kayak kita bantu UMKM dari proses bisnisnya yang manual, kita bantu untuk digitalisasi website dan sistem digitalnya gitu kak. Jadi kita bantu kayak sesuai dengan proses bisnis mereka, karena kita setelah udah ngobrol sama pelaku-pelaku usaha ya, kita nggak bisa buat satu sistem untuk semua bisnis gitu.
3: Oke, okay, agak sulit ya berarti ya.
4: Even kayak mereka tuh dalam satu bidang gitu ya, F&B gitu, tapi kita baru realize ya bahwa mereka tuh punya flow bisnis tuh yang berbeda gitu kak.
3: Oke, okay. Jadi walaupun memang dalam satu UMKM, maksudnya dalam garis besar mereka adalah pelaku usaha, tapi nggak bisa semua diakomodir gitu berarti ya. Oke, okay. Berarti sejauh ini dari Flowon sendiri juga yang sudah pernah di handle tuh yang awalnya manual menjadi digital itu apa?
4: Kita kebetulan kita lagi ada klien Love Is Good ya, nama brandnya Love Is Good, dia di jasa sablon ya, betul ya?
5: Sablon baju dan custom kaos.
3: Oke. Okay.
4: Ya, jadi proses bisnis mereka tuh bener-bener fully manual dan mereka juga request ke kita untuk fully digital gitu kak. Mulai dari customer yang order gitu ya, pemesanan, sampai nanti ada pelacakan untuk si ekspedisinya gitu. Mereka tuh bener-bener minta tolong ke kita semuanya biar terorganisir gitu.
3: Oke, jadi awalnya mereka manual itu seperti apa? Misalkan apakah semuanya ditulis atau bagaimana? Ya, boleh diceritain?
4: Kan? Mereka bener-bener yang kayak manual dari pencatatan di Excel, di notes.
3: Oh gitu, ya, oke.
4: Okay. Terus lewat WhatsApp group kayak gitu kak. Nah kita ada solusi. Ya udah gimana kalau misalnya kita bikin website aja buat kalian? Gitu.
3: Oke, okay. Jadi nanti mereka bisa menginput semuanya di situ ya, nggak harus kayak manual ditulis kayak gitu ya. Oke. Okay. Tapi itu memang kalau misalkan menjadi apa ya, menjadi pelaku usaha itu ya kayak memang di awalnya itu pasti kita harus manual gitu ya, karena kita belum tahu gitu ya caranya bagaimana ya teman-teman ya. Oke. Okay. Kalau kita memperdua juga yang punya pertanyaan sama Flowon juga boleh untuk di WhatsAppin aja ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram Perdua Bandung di @pro_angka2bd. Kita akan kembali lagi teman-teman ya. Kita bakalan take a break sebentar, teman Perdua pastinya masih di Perdua Bandung.

0: Untuk teman Prodo pastinya masih di Santai Siang ya, dan juga masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Flow One. Ini ada dari Tania dan juga dari Kalisha di sini ya, teman Prodo. Di WhatsApp Prodo Bandung juga udah ada yang bertanya nih sama Flow One, boleh langsung dijawab ya. Ini ada pertanyaan teman Prodo. Tapi sebelum bertanya, kita bakalan say hi dulu. Ada dari Kolintang juga nih, halo, yang udah stay tune juga di Prodo Bandung. Nah, pertanyaan pertama nih teman-teman ada dari Rizky ya. Katanya Rizky pengen tanya juga nih sama teman-teman. Nah, sekarang kan kalian lagi meluncing juga ya dari brand bisnisnya dan juga masih kuliah gitu. Gimana caranya kalian ngebagi waktunya nih? Siapa duluan, mau dari Tania atau dari Kalisha boleh?
1: Mungkin dari aku sendiri ya. Kalau untuk membagi waktu, karena kita tiap hari tuh nggak ke kampus.
0: Okay. Karena udah semester 7 tadi ya.
1: Nah, di semester 7 ini kan ada program mentoring dari dosen dan itu biasanya hanya seminggu tuh 2 kali atau sekali masuk. Jadi sisanya itu kita fokuskan emang untuk untuk mengurus bisnis kita gitu. Mulai ketemu dari klien, chatan dengan klien, membangun media sosial, itu kita fokusin di hari selain pada mentoring itu. Jadi waktunya juga sebenarnya masih cukup fleksibel gitu.
0: Kalau dari Tania gimana?
2: Sebenarnya kurang lebih sama sih sama Kalisha, karena kan kita juga mentoring kurang lebih cuma 30 menit ya kalau ya. Selain itu kita kayak ya udah, kita sambil bisa sambil kerjain gitu loh, kayak project-project dari klien gitu di kelas gitu sih.
0: Jadi memang pembagian waktunya juga masih sangat-sangat fleksibel banget ya, untuk sekarang betul. Berarti ya. Nah, ini kan juga berarti kayak teman-teman Prodo kan juga pasti ada beberapa yang mungkin punya usaha juga ya. Punya usaha yang mungkin tertarik gitu loh untuk bisa di digitalisasikan gitu oleh teman-teman dari Flow One gitu. Gimana caranya teman-teman Prodo bisa nge-approach kalian?
1: Mungkin teman-teman Prodo yang udah punya bisnis atau mau mulai bisnis ingin didigitalisasi, kalian bisa meng-approach kita melalui Instagram. Untuk saat ini kita hanya mempunyai Instagram, yaitu di @flow_e_n0. Di situ kalian bisa DM kita dan nanti akan kita diskusikan lebih lanjut mungkin tentang kebutuhan bisnis kalian, tentang apa sih masalah yang bisnis kalian alami. Mungkin itu juga bisa menjadi satu solusi gitu bagi kalian dari kita. Kita akan menyerahkan solusi digitalnya untuk kalian gitu.
0: Nah, kalau misalnya teman-teman Prodo 2 tertarik gitu ya, tapi mereka juga nggak yang ngerti-ngerti IT banget gitu ya, gimana sih Flow One bisa mungkin supporting gitu ya dari teman-teman Prodo 2 yang mungkin juga nggak terlalu ngerti gitu soal IT? Apakah masih kayak masih connect gitu dengan Flow One?
2: Jadi kan nanti si flow-nya gitu ya, si prosesnya mungkin klien bakal DM dulu gitu ya, DM Instagram kita. Nanti mungkin kita bakal tentuin jadwalnya ya untuk ketemu langsung, karena sebenarnya sejujurnya gitu ya Kak, kayak untuk ngobrol tentang proses bisnisnya itu enaknya ketemu sih Kak.
0: Oh gitu.
2: Atau by Zoom lah ya.
0: Jadi langsung face to face gitu ya berarti ya.
2: Jadi enak gitu, jadi connect gitu kan. Kalau misalnya by text kan kayak kadang kayak misunderstood gitu.
0: Benar. Dan nanya juga jadi nggak tek-tokan gitu ya, kayak nanti deh bisa gitu ya.
2: Terus awalnya sih paling kita kayak pengen tahu nih proses bisnisnya tuh sebenarnya seperti apa sih gitu dalam usaha tersebut gitu. Nah, nanti kalau misalnya ya klien tersebut tuh, aduh aku nggak tahu banget sebenarnya fitur-fitur apa aja sih, core fitur apa aja yang bakal kita kita launchingin gitu di website mereka gitu. Mungkin kita bakal kayak rekomendasi ya, kayak setelah kita dengar proses bisnis yang udah kita diskusiin gitu ya. Nanti kita kayak kasih tahu kalau misalnya let's say gitu ya Kak, sekarang kita ada klien Love is Good gitu kan ya. Nah, mereka tuh mereka juga kayak zero knowledge untuk kayak tahu nih fitur-fitur apa aja sih yang harusnya ada di website kita
0: bener.
2: Nah, nanti tuh sebenarnya kita tuh 2 kali meeting Kak. Jadi pertama kali kayak kita meeting untuk kayak pengen tahu nih proses bisnis kakaknya. Kedua kali baru nanti kita coba showin gitu mock-up kayak ini Kak, kalau misalnya kayak gini gimana mock-upnya, karena kita udah dengar dari proses bisnis kakak ini scoop yang kecilnya kita showin gitu ya, mock-upnya seperti ini. Terus kita juga show mock-up scoop besar gitu, kayak kalau kecil tuh kayak misalnya ya udah flow bisnis yang kayak dari pemesanan sampai pembayaran aja udah gitu. Tapi kalau misalnya scope besar, mungkin ada ditambah AI, kita tambah mungkin fitur-fitur untuk reporting di ownernya gitu, kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi dibantu sih Kak dari awal sampai akhir itu. Klien tuh kita apa ya, kita sharing knowledge juga sih Kak gitu.
0: Oke, berarti memang nggak apa-apa gitu ya kalau misalkan teman Prodo punya usaha gitu, teman Prodo terus mau didigitalisasikan sama Flowen, walaupun kamu nggak ngerti nanti akan ditanya juga ya kayak iya, kamu betul. Maunya apa, nanti akan dipertemukan di tengah-tengah lah pokoknya iya, intinya betul, ya betul. Teman Prodo ya. Oke. Nah berarti biasanya kan kalau misalkan berbicara tentang proses yang customize gitu ya, kan pasti menyesuaikan juga dengan bisnis dari teman-teman Pro 2 gitu ya, teman-teman Flowen. Nah, kalau misalkan untuk revisinya atau mungkin customize-nya bisa sejauh mana sih?
2: Sebenarnya untuk customize, mulai dari customize ya kayak, untuk customize itu kita serahin lagi ke klien ya kayak, karena kan untuk apa ya, untuk banyaknya si customize itu seimbang dengan fee-nya gitu ya.
0: Oke. Berarti tadi ya, fee-nya mengikuti dengan seberapa banyak sih yang harus dibuat gitu
2: ya,
0: berarti
2: betul,
0: kayak gitu ya.
2: Betul,
0: iya. Berarti terus, bisa beda-beda ya setiap bisnis ya?
2: Betul, Kak. Okay. Sesuai dengan scope dan keinginan mereka gitu ya. Terus kalau untuk revisi, kita di dua kali revisi sih Kak sejauh ini ya.
0: Banyak juga
2: revisi.
0: Sih kalau dua kali ya lumayan ya.
2: Dua kali revisi. Udah sih ya paling.
0: Oke. Berarti kalau misalkan dari teman-teman Flowen sendiri ya, kapan sih teman-teman UMKM, teman-teman yang punya bisnis itu tuh harus mengubah sistemnya menjadi digital? Menurut kalian ketika apa?
1: Kalau menurut aku sendiri, teman-teman Pro 2 yang memiliki bisnis gitu ya, kalian jika sadar gitu kapan kalian harus digitalisasi bisnis kalian itu ketika misalkan customer kalian sudah rame. Nah, tapi kan nanti di dalam listnya itu pasti ada data yang redundan atau yang berulang-ulang. Nah, itu jika dilakukan manual kan bahaya dan akan akan menimbulkan masalah lebih besar gitu ya. Nah, itu bisa didigitalisasi dengan list ataupun sistem-sistem yang membuat listnya itu secara lebih sistematis dan juga terurut gitu.
0: Oke, jadi pokoknya teman Prado juga pastinya bisa mulai untuk cek juga ya dari flow-nya di perusahaan kamu, di teman Prado ataupun di bisnis kamu, apakah menurut kamu udah efektif atau mungkin ternyata belum gitu, nanti bisa dikonsultasikan juga teman-teman dari teman-teman Flowen gitu ya. Boleh di-spill nggak tadi sosial medianya, boleh di-spill ulang lagi?
1: Boleh, teman-teman Pro 2 jika tertarik untuk digitalisasi UMKM kalian, boleh menghubungi kita di Instagram @flow_ENN0.
0: Oke, jadi
2: atau
0: bisa
2: boleh sih Kak, kayak WhatsApp kita juga gak apa-apa.
0: Oh boleh.
2: Di 0838-6742-2974.
0: Oke, teman Pro 2 ya, terima kasih banyak nih Kalisha, Tania ya, udah spill kasih, ya dari Flowen di siang hari ini. Mudah-mudahan tadi apa yang kalian sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru dan juga menjadi sebuah pilihan baru gitu ya, apalagi buat teman-teman Pro 2 juga yang mungkin punya bisnis dan butuh untuk menjadi sistem yang lebih digital, boleh tadi hubungin Flowen juga ya pastinya. Ya. Terima kasih teman-teman, sukses terus ya. See you, dadah. Oke, terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah stay tune di Pro 2 Santai Siang siang hari ini. Teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, pastinya masih barengan sama Raya Alifa di Santai Siang.

0: Pro 2 FM Bandung,
1: teman terbaik kamu. Sofia,

0: Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman

0: Cuman pro dua, kayaknya sekarang itu banyak banget ya kayak life hacks yang emang benar-benar berguna banget buat daily life kita dan berpengaruh banget ke kesehatan kita. Salah satunya adalah kemarin aku tuh sempat baca juga gitu ya kayak di sosial media, katanya kalau misalkan kita tuh ngerasa habis makan biar enggak bloated atau ngerasa kayak begah gitu, kita tuh harus squat 30 kali, teman pro dua. Apakah itu benar valid, teman pro dua yang tahu boleh komen-komennya ya. Dan kamu juga boleh dong teman pro dua untuk spill kira-kira apa sih life hacks healthy lifestyle yang menurut kamu tuh benar-benar berguna banget untuk kamu setiap harinya. Boleh di spill di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram Pro2 Bandung di @pro2bdk.
1: Pro2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh. The hits just keep on coming.

Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM.

0: Kamu tahu nggak sih teman Pro 2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman-teman Brodo, ada yang berkolaborasi lagi nih. Kalau tadi Raya sempat nginfoin juga ada Beran dan juga Pamungkas. Ada lagi nih teman Brodo dari Olivia Rodrigo dan juga Capron yang berkolaborasi melalui lagu remix dari Expectation. Ini juga udah dibagiin sama Olivia Rodrigo lewat unggahan Instagramnya nih teman Brodo ya. Jadi di mana dia dan juga Capron ini berpose di atas sebuah mobil warnanya kuning dan expectationnya tuh ada di plat nomor dari mobil tersebut nih teman Brodo. Wow, kayaknya beberapa akhir waktu belakangan ini tuh kayak banyak banget yang emang lagi, ini gak sih lagi collab gak sih teman Brodo. Tapi kalau misalkan kamu boleh milih nih, kira-kira kolaborasi siapa dengan siapa yang kamu pengen tungguin atau kamu pengen jadi wishlistnya kamu di tahun ini teman Brodo, boleh di spill 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram Brodo Bandung di @pro_bdg.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol. Sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut, menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Produser Strategi di jam 11 lewat 42 menit akan dikumandangkan Azan Sarut Wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Dahulu, semua indah dahulu.
3: Atau yang ini?
5: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
3: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang udah barengan sama Raya Alifa dari jam 10 nih. Sebentar lagi bakalan barengan sama Winda di jam 3 sore. Kalau gitu pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Dan ketemu lagi barengan sama Raya di hari Jumat. Bye-bye.

0: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda dan Indita.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama teman Pro 2, aktris Clarissa Taufan dilaporkan tampil sebagai pemeran film aksi drama bandit yang terpilih dalam berkompetisi di tayangan di Jakarta Film Week. Di mana dia juga menilai bahwa performa api Clarissa Taufan ini menghidupkan kembali entitas cerita film. Dalam sinopsisnya, di mana dia juga memerankan sebagai wanita hamil yang juga ada rasa putus asa.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, cuplikan perdana film fantasi Narnia The Magician Nephew yang juga disutradarai oleh Greta diri diadaptasi dari buku penceritaan ulang modern. Film itu dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 12 Februari melalui platform Netflix pada 2 April 2027.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, penyanyi Olivia Rodrigo menggandeng Cable Randy untuk mengkolaborasi dengan versi remix lagunya beserta video musiknya Expectation. Kabar itu juga dikonfirmasi Rodrigo melalui media sosial Instagramnya dan juga membagikan foto dirinya bersama Ron yang juga berpose di atas mobil berwarna kuning dengan plat nomor Expansion. So, dia dengan sangat semangat mengumumkan Expectation ini, juga menampilkan lagu Ron dan lagu dan videonya keluar di hari Kamis besok.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Winda Nita yang nemenin kamu di sore ceria. Yes, nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu yang easy listening. Dan jika info-info yang menarik buat kamu, teman Pro 2, so stay tuned.

Music, your request. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Satu lagu pada satu cinta ya, dari Pichikota featuring Yovie Widianto, spesial buat kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Ya, sudah mengucapin selamat sore buat kamu yang baru gabung di 96 FM guys. Ada artis pendatang baru namanya Claresta Tovan yang dilaporkan tampil sebagai pemeran film aksi drama Bandit yang terpilih untuk berkompetisi di tayangan di Jakarta Film Week 2026 dalam program kompetisi Direction Award, di mana Claresta Tovan juga memerankan sebagai tokoh Maya, ya istri tokoh utama Gatra yang sedang hamil, dan di mana di sinopsisnya ya, ketika istri Gatra yang sedang hamil mengalami komplikasi medis yang berbahaya, rasa putus asa memaksa Gatra yang diperankan oleh Wafda ini untuk kembali ke dunia kriminal. Wow, aduh, ini filmnya live action gitu ya teman Pro 2 ya, terus juga dan tampil di Jakarta Film Week JFW 2026 dan juga ikut dalam kompetisinya Direction Award teman Pro 2. Udah lama banget ya aku gak nonton. Serius, dan banyak film baru juga apalagi di bulan Oktober ini teman Pro 2 ya.
1: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, sore ceria. Yes, barengan sama Winda Nindita di jam 16:30 ini, di sore hari ini teman Pro 2 ya. Kita sudah kedatangan tamu spesial yang udah hadir di studio Pro 2. Kita akan kenalan dulu, kita akan sapa-sapa dulu. Ada teman-teman dari Eternal Kabaret.
5: Halo, halo, luar biasa ini.
4: Yes. Halo,
6: halo.
4: Boleh kita kenalan dulu, ada siapa aja di sini?
5: Oke, kenalin aku Tatan Oscar dan aku jadi salah satu sutradara di Eternal Kabaret ini.
4: Oke, aku panggilnya siapa nih?
5: Tatan aja.
4: Tatan. Tatan sama satu lagi siapa?
6: Aku Tiran Ganis, biasa dipanggil Titiu aja.
4: Titiu. Ya, okay. Titiu. Tatan dan Titiu. Oke.
6: Titiu aja kemarin sebagai produser di festival kemarin.
4: Produser. Jadi kalau Titiu sebagai Titiu ya?
6: Ya, Titiu.
4: Benar. Titiu sebagai produser, kalau Tatan sebagai
5: sutradara.
4: Sutradara. Tim Kabaret SMA Negeri 23 Bandung.
5: Betul sekali.
4: Namanya adalah Eternal Kabaret, teman. Yes. Pro 2. Nanti ada satu lagi yang belum hadir ya. Yeah. Datang juga, dia sebagai apa?
5: Dia sebagai peran utama perempuan ya, kemarin ya.
6: Perempuan.
5: Dan sebagai ketua
6: Eternal Kabaret.
5: Eternal saat ini.
4: Eternal, wis luar biasa. Jadi teman Pro 2, ada event kemarin ya, di mana eventnya itu menjadikan kalian juara 2 Festival Kabaret Devantara.
5: Betul.
4: 2026.
5: Iya,
4: yes. Boleh mungkin kita ceritain dulu ya soal eventnya ya.
6: Boleh.
4: Gitu ya, dan juga Eternal ikutan ya, dari SMA Negeri 23 Bandung ikutan gitu. Mm-hmm. Ya, di Eternal Kabaret ada event Kabaret Devantara itu tuh ya.
5: Betul.
4: Apa tuh sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan enggak sih?
5: Oke, jadi Devantara itu adalah salah satu festival kabaret yang dicetuskan oleh salah satu tim kabaret di Jawa Barat, yaitu Gatma Deva.
4: Mm-hmm.
5: Mereka mencetuskan festival tersebut dengan tema luka sosial, Kak. Jadi kita di situ mengangkat isu-isu yang lagi rame di masyarakat, dan mostly isinya adalah keresahan kita sebagai masyarakat dan pegiat seni mungkinnya yang resah melihat kondisi negara saat ini. Nah, dituangkannya lewat kabaret.
4: Dituangkannya lewat kabaret. Boleh di-spill enggak sih ada apa aja?
5: Apanya tuh?
4: Keresahan-keresahannya.
5: Banyak banget.
6: Ya. Banyak ya.
4: Mungkin seperti salah satunya aja deh, apa
5: salah
4: tuh?
5: Salah satu yang kita angkat lah mungkinnya waktu itu adalah keresahan ketika ada seseorang yang ingin mengubah sistem yang buruk, itu selalu dijegal. Ketika ingin bersuara selalu dibungkam. Nah, kayak gitu-gitu kita.
4: Baru divisualisasikan dengan si kabaretnya.
5: Betul,
4: itu ya luar biasa. Pesertanya saat itu berapa sih timnya?
5: Peserta itu total ada
6: 12 apa?
5: 12 kalau enggak salah, iya.
4: 12. Ya. Dari Eternal 12 orang.
5: Bukan anggota
4: kitanya.
5: Oh, anggota kitanya waktu itu sampai berapa ya?
6: 80 sih yang ikut produksi festivalnya.
5: Main dan kru juga.
4: Tapi kalau 80-80 nya main?
6: Enggak.
5: Terbagi tuh. Terbagi. Ada yang jadi pemain kurang lebih 50-60-an.
4: Iya. Tapi banyak banget
5: jadi kru.
4: Berarti.
5: Iya. Itu dia.
4: Berarti yang main di panggungnya aja sampai 50 orang gitu. Oh,
5: alah.
4: Tapi 12 peserta yang juga dilombakan gitu ya. 12 orang saingannya lah ya. Gitu, peserta-peserta lainnya gitu. Oh ala, 50 orang ya, mantap sekali.
5: Lumayan pusing tuh teh.
4: Bener, pusing banget ya, sebagai gitu sutradara ya. Gitu kan ya, wow gitu. Nah, ini kan tadi kamu bilang gitu kan, mengkabaretkan keresahan-keresahan gitu, salah satunya itu. Tapi ada beberapa hal gitu yang dikabaretkan, keresahan-keresahannya gitu.
5: Keresahannya mungkin, apalagi berarti selain isu sosial, mungkin
4: banyak
5: lebih ke...
4: Banyak gak sih?
5: Karena kebetulan waktu itu kita ngangkatnya ada semi-semi komedi ya, mungkin dibalutnya dengan satir juga gitu.
4: Okay.
5: Ya sih. Selain isu
4: ya ada ketawanya komedian. Lah ya.
5: Iya.
4: Oke. Okay. Nama judulnya apa?
5: Waktu itu kita ngangkatnya
6: judulnya...
5: Siapa yang Gila.
6: Ya, betul.
5: Judulnya.
4: Mantap.
5: Karena
4: banget.
5: Tema apa? Konsep yang kita bawa juga bawain unik. Rumah sakit jiwa.
4: Oke, jadi siapa yang gila sebetulnya ya?
6: Iya betul.
4: Siapa tuh? Gitu kan. Oke, nah ini tuh kayak dirancang kayak bikin skripnya siapa, terus ide ceritanya dari mana gitu ya. Apalagi kan ini membentuk 50 orang tuh cukup sulit sekali betul. Gitu ya, dengan berbagai macam karakter gitu kan. 50 orang bayangin gak sih? Riwehnya gitu kan. Itu ceritanya dari siapa? Mungkin bikin alur cerita dan lain-lainnya.
5: Oke, waktu itu aku pribadi ngeliat salah satu teater yang membawakan konsep yang mirip. Dan saat itu juga, aduh ini tertarik banget nih kalau dijadiin kabaret. Karena waktu itu outputnya mereka adalah teater. Dan ketika aku coba alihwahanakan istilahnya ke kabaret itu lumayan tricky tuh, kita ATM lagi, kita modifikasi lagi sampai akhirnya menjadi pertunjukan kemarin gitu. Dari aku dibantu sama teman aku, ada Kak Alif,
6: Mas Alif
5: juga, Mas Alif sama Titiu juga bareng kita diskusi collaboration gitu Kak. Alhamdulillahnya.
4: Gitu ya.
6: Jadi terinspirasi lah.
4: Terinspirasi
6: awalnya
4: ya.
6: Gitu dari, awalnya dari situ, cerita ya. Teater.
4: Cerita teater.
6: Dari wahana yang di kabaret.
4: Di kabaret gitu ya. Tapi ada perbedaan kan teater dan kabaret kan?
5: Ada. Ada. Silakan Kak Titiu.
4: Nah mungkin buat teman-teman yang di rumah yang dengerin kita yang kayak apa sih emang bedanya, kan ada yang awam juga dan nggak tahu ya.
6: Iya.
4: Mungkin boleh jelasin nggak sih sebenarnya kabaret sama si teater tuh apa sih bedanya?
6: Simpelnya sih lebih kabaret tuh lip sync ya Kak. Kabaret lip sync, kalau teater emang full vokal, kita live dialog gitu. Bedanya sesimpel itu aja sih sebetulnya.
5: Itu secara hematnya secara mungkin
4: hematnya, ya. Tingkat gitu. Kesulitannya gimana? Sama-sama sulit?
5: Tingkat kesulitannya keduanya punya tingkat kesulitan yang sama. Karena gak dipungkiri kabaret juga akarnya berasal dari teater. Mungkin mulai ramenya perubahan kabaret dulu dari teater jadi kabaret itu di momen-momen Padiangan Pi Project di Bandung tuh, mulai pakai audio playback sampai akhirnya kabaret ini punya alur sendirinya gitu. Kabaret Bandung menjadi full audio playback lip sync, sementara yang teater berfokusnya dengan suara langsung gitu,
6: suara lantang.
4: Oke, okay, jadi kalau si teater ini mah powerful suaranya juga harus oke ya.
5: Betul.
4: Gak boleh cempreng gak gitu.
6: Gak boleh itu mah harus.
4: Dan sesuai dengan karakternya sih, ini cocoknya sama apa gitu. Suaranya memainkan tokoh apa gitu ya. Oke, tapi lip sync oke susah tahu gak sih? Lip sync susah.
5: Setuju.
4: Kadang kayak cuap-cuap kita sama yang ada di rekaman tuh kan harus
6: sama
4: gitu kan. Kemarin gak sih, lupa gue ngomong apa ya gitu.
5: betul
4: gitu dah. Dan alhamdulillahnya juara 2 ya.
6: Alhamdulillah.
4: Wow. Nah boleh tahu gak sih dari penilaian juri gitu ya sampai akhirnya meraih kalian juara 2, apa aja sih penilaian-penilaian atau poin-poinnya tuh apa aja sih?
5: Salah satu yang membekas di aku ketika dari juri kemarin adalah kita mengangkat konsep yang berbeda gitu. Ketika semua peserta mostly menggunakan treatment realistis, realisme masyarakat, kita mencoba menggunakan yang cukup berbeda dari yang lain, yaitu mengangkatnya melalui rumah sakit jiwa itu gitu. Ketika para pasien tersiksa dan lain sebagainya, tapi ternyata pihak si rumah sakitnya pun melakukan kekerasan lain sebagainya, secara tidak langsung ini adalah penganalogian dari negara ini sendiri gitu.
6: Serem banget.
5: Apalagi melihat kemarin-kemarin kan lagi ramai tuh orang yang ini memperbaiki sistem lalu ditendang Pak Purbaya. Nah, mirip-mirip kayak gitu kurang lebih.
4: Mirip-mirip kayak gitu ya. Yeah. Wow, tapi kalau misalnya orang yang nonton dan tahu dan mencerna mau kayak gue tahu nih gitu.
6: Notis banget
4: gitu ya. Oke, okay. Terus boleh ceritain gak sih mulai dari produksinya, latihannya gitu ya, sampai dengan akhirnya di final gitu. Maksudnya kayak final untuk di hari H tampil gitu ya, itu membutuhkan proses berapa lama dan apa sih suka dukanya?
5: Nah, fun fact dari Kak Titiu dulu deh.
6: Fun fact ya Kak, jadi kebetulan Kak Tatan dan tim juga kita ikut 2 festival kemarin dalam 1 bulan. Oh. Jadi 1 bulan itu
4: padat ya.
6: Iya, padat banget. Di tanggal 12 kita ikutan yang ada Sierra masih di tempat yang sama di Dagoti House, sama yang Devantara tuh di tanggal 20 ya.
5: Iya, beda
6: 20,
5: seminggu.
6: Beda seminggu. Jadi kita benar-benar paralel di bulan September itu. benar-benar latihan yang sangat apa ya, sebulan tuh full banget gitu. Dan bahkan fokus untuk Eternal ini, Eternal Kabaretsman 23 ini cuman satu minggu.
5: Iya.
6: Ya untuk fokusnya gitu. Makanya cukup banyak apa ya, riskan lah gitu.
5: Iya, apalagi latihannya kan di satu tempat yang sama tuh. Rumah aku juga.
4: Tapi kalian gitu. Kelas berapa sih sekarang?
5: Alhamdulillah kita lulus kuliah 2023. Oh,
4: ternyata bukan anak SMA 23, emang udah lulus. Tapi ada
5: alumni.
4: Maksudnya alumni ya, tapi di timnya juga ada anak sekolahnya juga.
6: Ada banyak.
4: Ada banyak ya. Mereka juga untuk cara cari waktunya ya, kayak belajar susah. dan latihannya.
6: Betul,
4: biasa.
6: Manage-nya susah
4: manage-nya.
6: Banget sih. Pulang sekolah, latihan, nah itu sampai malam.
5: Saya bahkan sampai kena ontrog Pak RT saya waktu itu.
4: Karena di rumah
6: sampai
4: ya,
6: malam di rumah gitu.
4: Tapi kayak ini enggak sih, kayak ganteng sih?
5: Nah, alhamdulillah.
4: Berisik gitu enggak sih?
5: Rumah saya tuh tetangganya unik-unik teh. Kiri kanan kebon, depan rumah kosong.
4: Oh, nah, jadi enggak ini ya, tidak mengganggu ya.
6: Mengganggu banget.
5: Jurik-jurik mungkin ada yang keganggu.
4: Yang terganggu jurik.
5: Jurik datang kita juga jadi keganggu.
4: Oke deh. Wow, luar biasa. Ini berarti kayak pencapaian yang keren banget ya. Akhirnya juara dua gitu. Oh, ya.
5: Alhamdulillah sekali. Tidak expect gitu.
4: Oke. Juara satunya siapa kalau boleh tahu?
5: Waktu
4: juara
5: itu satu. Lampion dari Sukabumi.
4: Oh, dari Sukabumi. Yeah.
5: Itu satu peserta sebelum kita tampil banget.
4: Oh,
5: makanya
4: deketan lah ya.
5: Berdekatan sekali.
4: Berdekatan banget gitu kan, luar biasa. Nah, apa ya, yang tadi kan sukanya gitu ya, terus juga pasti membangun chemistry-nya susah gak sih kepada 50 orang ini gitu loh.
5: Nah, gimana Kak Titi?
4: Kak Titi lagi.
6: Buat membangun chemistry emang cukup sulit ya Kak ya, karena kan itu tuh kita lintas usia juga ya gitu, yang paling tua sebenarnya emang kita ya.
4: Coba-coba dari yang usia berapa sampai usia berapa tuh?
6: Usia berarti SMA kelas 10 tuh berarti
4: 16 tahun.
6: Berarti kan gap itu 9 tahun ya, lumayan gitu. Gimana caranya kita biar kayak marahnya kita atau emang
5: tegasnya
6: kita tuh enggak diterima, sakit hati gitu bagi mereka. Cuman emang challenging banget sih buat ngumpulin atau nyamain chemistry karena ya gap usia itu kan. Cuman
4: kalau 16 tahun tuh Gen Z tuh gen apa sih sebenarnya?
6: Gen Z
5: kayaknya. Masih Gen Z ya?
6: Masih Gen Z ya. Jadi enggak terlalu ini ya gitu.
5: Meskipun ya harus itu ya, pelan-pelan. Ini
4: yang pelan-pelan banget harus menghadapi gen alpha tuh pelan-pelan banget ya.
5: Oke.
6: Kita juga ngajar gen alpha ya. Jadi relate ya gitu, anak SD gitu ya, ngelatih anak SD. Jadi enggak terlalu berat lah ya buat ngumpulin chemistry-nya.
4: Satu. Tapi kan maksudnya kayak perbedaan pendapat gitu ya di tiga kepala, 50 kepala gitu ya, kan itu sangat sulit banget. Kayak kataku mending kayak gini, kan pasti ada perbedaan pendapat dan lain-lain. Ada nggak sih itu gimana cara
5: menyatukan visinya
4: gitu?
5: Oke, kalau untuk tim produksi sendiri sebetulnya kita nggak sampai 50 orang itu bisa bersuara gitu ya, karena kita tim produksi juga kurang lebih 10 sampai 15 orang. Dan di situ kita fokus tuh mancing, ngegodok ide-ide kita di situ Kak. Sampai akhirnya udah ketemu satu visi, kita pengennya kayak gini. Nah, anak-anak tuh banyaknya lebih ke mengikuti aja. Makanya mungkin banyak tim yang memang faktor utama menang dan kurang beruntungnya di festival bergantung dari tim produksinya itu sendiri.
6: Tim produksi yang kompak gitu.
4: Jadi jadi sebenarnya dikuatkannya dulu tuh harus jadi tim produksinya dulu ya gitu. Sekitar 10 sampai 15 orangnya ini yang benar-benar visi misinya harus bersatu dulu. Gitu ya. Mungkin teman-teman yang lainnya mah mengikuti gitu kan.
5: Betul.
6: Meskipun adalah sedikit suka di beda pendapat mah ada aja gitu.
4: Pasti kan ya.
5: Ini pengen ini, saya pengen ini.
6: Aku mah pengennya kostumnya yang ini gitu.
4: Nah,
6: kan
4: itu
6: sama
4: kan
6: sutradara
4: mungkin
6: gitu.
4: Mungkin dari segi bukan alur cerita aja ya, dari segi kostum aja kan pasti kan kayaknya bagusnya warna ini.
5: Betul.
4: Deh gitu.
5: Setuju.
6: Kostumnya bagus yang ini, jangan mahal lah gitu. Nah, ada
5: itu
6: aja
5: itu produser
6: gitu,
5: tuh yang
6: ya, budgetnya nggak cukup deh. Jangan
4: gitu. Oke.
6: Cuman alhamdulillah lah masih satu visi gitu akhirnya sampai juara
4: ya.
6: Dua
4: sampai alhamdulillah juara dua. Ih, luar biasa sekali. Ini waktu tuh tempat dan waktunya kapan sih?
5: Apanya itu teh?
6: Sempat
4: si festivalnya?
5: Tanggal 20 September.
6: di Dagoti House teh.
4: Oh, 20 September di Dagoti House ya.
6: Hari Minggu ya?
4: Ini
6: hari
4: berarti
6: Minggu.
4: Kali keberapa ikutan event lomba juara?
5: Kalau untuk Eternalnya sendiri ini kedua kalinya.
4: Okay.
5: Pertama juga pernah sempat di tahun 2024 ya. 2024 sama juara 2 juga.
4: Oke. Okay.
5: Jadi ketika kemarin juara 2 lagi teh ini seriusan sama lagi kayak
6: ini pertahankan ini teh gitu ya.
4: Tapi alhamdulillah dipertahankan. Tidak menurun lah ya.
5: Iya itu.
4: Mungkin tahun depan mah ditingkatkan lagi jadi juara 1 gitu kan.
6: Amin.
4: Oke, deh luar biasa banget. Nanti kita bakal ngobrol lagi, mungkin kita break dulu untuk dengerin satu lagu ya.
5: Siap.
4: Nanti kita bakal kembali lagi tetap di Sore Ceria.

0: Yes, balik lagi teman Pro 2 sama Eternal. Uhuy. Nih, kalau tadi kita udah ngobrol sama sutradara, sama produser, sekarang aku bakal ngobrol sama pemainnya teman Pro 2. Halo. Hai, siapa namanya?
1: Halo, nama aku Sarah.
0: Sarah, imut banget suaranya ya. Oke, okay. Kamu berarti yang ke sekolah, masih sekolah ya? Kamu kelas berapa?
1: Iya, aku kelas 12, Kak.
0: Kelas 12, dan iya, katanya pemeran utama.
1: Betul.
0: Oke, okay. Saat itu di kabaretnya jadi apa?
1: Aku jadi Kiran.
0: Jadi Kiran, ya. Nah Kiran ini sosok yang kayak gimana sih?
1: Jadi Kiran ini tuh sosok yang salah satu pasien yang ada di rumah sakit cerita itu. Dan dia tuh ketemu lah sama si dokter ini.
0: Sama si dokter, berarti Kiran tuh, Kiran yang ininya gak sih? Kayak sakitnya gak sih?
1: Nah iya, nah, iya.
0: Oke, ketemu sama si dokter ini ya, gitu. Terus kamu saat memerankan tokoh Kiran gitu ya, sebagai tokoh utama, apa sih yang kayak challenging dan susah banget, tantangan mungkin ya, apa tuh?
1: Menurut aku tantangannya tuh si Kiran ini tuh kebetulan karakternya gagu,
2: jadi tapi gila,
1: gila, terus tapi gagu. Jadi dia tuh kayak mau mengekspresikannya tuh tapi gak bisa ngomong gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Tapi kamu berarti nyoba latihan untuk gimana caranya menjadi orang gagu?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, ya, itu tantangannya di situ ya?
1: Iya, betul.
0: Wala. Terus yang paling emosionalnya saat apa tuh?
1: Pas lagi ada
0: adegan yang mana?
1: Adegan yang kontemporer. Terus di situ tuh si dokter Sena ini tuh dibius dan akhirnya dia tuh
3: berhalusinasi.
1: Jadi apa ya?
0: Difitnah.
1: Ya, berhalusinasi dan difitnah dan di situ tuh
0: tenang.
2: Dia mungkin jauh.
0: Iya, kecil suaranya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah. Nah.
3: Itu
0: pagar
3: itu.
0: Digan. Digan ya.
1: Enggak.
2: Jadi ASMR ya, Teh ya.
0: Aduh.
1: Jadi ASMR. Ya, di situ akhirnya si Kiran ini dibawa lah di situ. Di sama si dokter Sena.
0: Oh, ada jatuh cintanya enggak?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Mana si dokternya enggak ada dibawa sini juga?
3: Iya,
2: lagi ngelatih ya dokternya ya?
1: Lagi ngelatih.
0: Ini kayak kita bisik-bisik.
2: Iya.
3: Iya, betul.
2: Aduh, karena gagu Teh. Jadi kayak emang mungkin masih apa namanya?
1: Masih
2: menjiwai,
0: masih ke bawah gitu ya. Oke, okay deh. Ini kali pertama kamu untuk memerankan teater atau sebenarnya sudah pernah?
1: Sebelumnya juga pernah, cuman tidak menjadi peran utama Teh.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadi pemeran apa dulu?
1: Pemeran pendukung.
0: Pendukung. Bukan pemeran pembantu.
1: Enggak.
0: Dan alhamdulillah juga di tahun ini jadi pemeran utama ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kenapa sih bisa, siapa nih yang pilih kamu jadi pemeran utama? Sang produser?
3: Saya. Oh, ini mah terus terang aja ya.
0: Kenapa karena memilih dia gitu?
3: Selama ini ngelihat Sarah main sebagai peran pendukung, bahkan sampai peran yang ya sidekick aja, saya ngelihat potensi sebetulnya, dan kayaknya ini momen dia deh, karena pemeran utama yang sebelumnya itu udah masuk kuliah dan udah sibuk juga. Tadinya emang ada
2: satu
3: pengen
2: pilihan.
3: Ada satu pilihan tuh, cuman gak
2: yang
3: bisa.
2: Namanya Kiran itu ya.
3: Namanya Kiran dan namanya Nenden. Nah sampai akhirnya kita kasih kesempatan untuk Sarah, karena bisa Sarah. Pas latihan, ini mah saya yang bisa gila Sarah. Ya, ya, bisa dong.
2: Jadi siapa yang gila?
3: Ya, pusing.
0: Dulu aku mau pakai efek dulu Aduh harus dengerin kalian ya.
3: Klasik. Seru.
0: Tunggu efeknya ini nih.
3: Hai,
2: keprok berdak.
0: Oke deh, itu ya berarti ya. Tapi kamu sebangga dong jadi pemeran utama akhirnya gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun pemeran utamanya kenapa gue begini, bukan jadi princess gitu kan?
3: Iya, jadi
0: di pemeran utamanya malah jadi gila.
2: Gagu lagi gitu kan? Jadi
1: aduh, gagu lagi.
2: Double.
0: Oke,
2: okay, gitu.
0: Tapi itu challenge dan tantangan ya, luar biasa, dan alhamdulillah juga juara dua. Oke, Nah, setelah diumumkan gitu ya juara dua gitu ya, ekspektasi kalian sebenarnya kayak gimana sih? Kayak berekspektasi nggak sih? Oh, udah pasti dong juara gitu? Atau sebenarnya nggak nyangka gitu? Atau gimana tuh?
3: Kalau aku pribadi jujur tidak menyangka, karena aku ngelihat peserta-peserta lain itu tampilnya lebih
0: gong show.
3: Wih, itu dia gong show meledak.
2: Beledagan lah ya.
3: Bahkan ada beberapa tim yang mainnya sampai 100 pemain lebih.
0: Gitu.
3: Okay. Unik lah gitu, konsep-konsep baru kayak gitu. Dan di situ saya mikir, aduh ini agak berat ya, juara harapan juga.
0: Alhamdulillah ya, alhamdulillah gitu.
3: Iya, gitu ya, pengennya mah tiga besar gitu, tapi ya udah gitu. Tapi
0: jadi sebenarnya nggak tidak berekspektasi bahwa akan juara, PD akan juara dua ya, maksudnya kayak ternyata pemain-pemain lain juga gong show gitu.
3: Betul.
0: Ya. Dan alhamdulillah ya jadi juara dua.
3: Itu dia.
0: Mantep banget gitu. Berarti kamu sekarang eksis dong di SMA 23 ya?
1: Eksis dong.
2: Aduh, ini
1: dua,
2: budak.
1: Dua gitu.
0: Hah?
1: Iya jadi kayak dua
2: sombong jadi gitu ya, ya ada fleksi gitu ya.
0: Gitu.
3: Astagfirullah.
0: Ngakak. Terus kayak akan ada sesuatu proyekan lagi gak sih mungkin setelah ini?
3: Setelah ini bu produser dong yang membuat jadwal.
2: Setelah ini sih kayaknya belum ada yang pasti ya, cuman lebih tepatnya kayaknya mungkin kita lagi lebih banyakin kolaborasi aja, karena mungkin akan ada
3: pertunjukan
2: event di tahun depan atau akhir tahun ini, tapi kita kayaknya belum bisa spill dulu.
0: Spill ya, gitu. Tapi yang pastinya akan ada project baru.
2: Betul.
0: Yes. Oke deh. Siapakah pemeran utama selanjutnya? Apakah masih dia? Tidak, terima kasih. Oke deh, pokoknya ditungguin aja. Jadi kalau misalkan pengen kepo-kepo gitu ya, ada Instagramnya gak sih Eternal?
1: Ada.
3: Silakan,
0: boleh
3: Sarah.
0: Boleh.
1: Namanya Eternal Kabaret.
0: Namanya Eternal Kabaret. Oke, langsung di follow aja ya.
1: Di follow.
0: Kalau aku mau nanya ke Sarah saat lagi nih, kalau kenapa sih kamu suka banget sama kabaret atau bisa beracting gitu? Emang suka ya? Hobi ya atau gimana?
1: Kebetulan aku kabaret baru masuk di SMA.
0: Oke. Okay. Kamu sebenarnya introvert or extrovert sih?
1: Ambivert.
0: bisa dua-duanya. Oke. Okay. Terus ini adalah kali pertama masuk kabaret.
1: Iya, di SMA ini aku masuk kabaret dan alhamdulillahnya dipertemukan dengan orang-orang yang kayak seru, asik, terus bisa belajar hal baru gitu. Jadi aku nyaman nih gitu di kabaret, terus ya udah.
0: Ya udah deh, dan ini juga pengalaman pertama untuk pemeran utama ya.
1: Iya, pengalaman yang sangat berkesan banget.
0: Berkesan lagi-lagi enggak?
1: Insya Allah. Jangan jumawa ya.
0: Oke. Oke deh. Satu hal lagi mungkin ya, dengan alhamdulillahnya banget juara dua gitu ya, dari Pak Sutradara nih mau memberikan pesan dan kesan apa untuk seluruh tim berterima kasih gitu, mungkin sama seluruh tim gitu luar biasa.
3: Anggota ya.
0: Gitu, okay. Yang sudah bekerja keras gitu dan akhirnya juara dua gitu, sok apa?
3: Ini kebetulan juga aku belum sempat siap-siap ucapan closing di grup, jadi sekalian aja. Terima kasih buat tim produksi, tim anggota Eternal kemarin yang udah luar biasa banget mengeluarkan segala effort, kerja keras, keringatnya untuk pertunjukan yang alhamdulillah menghasilkan kita juara dua di Festival Devantara kemarin. Dan terima kasih juga buat ibu produser.
2: Sama-sama.
3: Tercinta akhirnya. Ibu kita semua asik. Yang
2: sudah
3: beda. Dan pokoknya mah insya Allah kedepannya kita bisa memberikan yang lebih maksimal lagi agar melebarkan sayap kabaret ini.
0: Yes.
3: Menuju internasional.
2: Bagus mimpinya.
0: Amin. Siapa tahu nanti kabaretnya go international.
2: Iya,
0: gitu.
2: Amin. Gitu kan.
0: Langsung kabaret depan bule-bule. Betul. Gitu kan. Amin. Ya ampun. Pokoknya sukses terus buat Eternal Kabaret.
3: Amin.
0: Ya teman-teman juga lancar project-project kedepannya juga ya.
3: Amin.
0: Dan bukan hanya bertahan di juara dua tapi meningkat juara satu.
3: Amin. Paling serius.
0: Oke deh, thank you so much ya udah hadir di Studio Pro 2. Next time juga kita semoga bisa ngobrol lagi dan bisa mampir lagi ke RRI ya.
3: Oke.
0: Okay. Oke deh, terima kasih banyak. Bye-bye.
4: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Di jam 17.30 menit ini, yes, masih barengan sama Yanin di teman Pro 2 ya. Nah, aku bakal bahas mengenai yang mana kan ini lagi heboh-hebohnya di kota Bandung ya. Kabel-kabel yang dirapihkan gitu ya. Dan juga ternyata ada dampaknya juga pada orang-orang yang memang kerja di rumah gitu ya. Wifi mati sampai 3 minggu gitu ya, gak bisa kerja dan lain-lain gitu kan. Tapi ya kalau kata dari pihak PLN-nya sendiri, sabar katanya ya. Mengingat pemerintah Kota Bandung memberikan tenggat waktu 14 hari untuk penataan kabel udara. Namun di tengah penataan tersebut, sejumlah warga justru mengeluhkan gangguan layanan internet. Kita akan ngobrol-ngobrol ya sama salah seorang yang memang dia bekerja secara online juga, yang pastinya menggunakan internet juga. Ini ada Kak Hilmi ya, kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Kak.
1: Selamat sore.
0: Iya. Oke, suaranya agak kecil ya. Halo, apa kabar? Halo? Halo? Iya, agak kecil. Kenapa ya suaranya ya? Oke, Kak Hilmi, kedengeran gak suara aku?
1: Kedengeran, Pak.
0: Oh, kedengeran ya. Oke.
1: Kedengeran gak?
0: Yes. Aman. Oke deh, nah Kak Hilmi ini ya, sekarang kan di Kota Bandung tuh lagi diperbaiki gitu ya, mengenai kabel-kabel yang memang berlalu lalang lah di atas sana gitu ya. Dan pastinya juga berdampak ya, apalagi Kak Hilmi juga sebagai pekerja online ya gitu kan, bekerja secara online gitu ya, yang mana mengenalkan internet. Ini kalau misalkan, kalau bicara soal kondisi online dan offline, ini sejauh mana internet menjadi kebutuhan penting nih dalam pekerjaan sehari-hari, dan kayak berdampak gak sih?
1: Kalau buat saya udah pasti berdampak lah, soalnya emang kayak buat kerja freelance atau lagi berhubungannya full lewat internet itu ya udah pasti berdampak, Pak. Cuman memang mungkin bagi tiap orang beda-beda, tergantung kebutuhannya gitu. Soalnya kan kalau kebetulan kalau aplikasi yang saya pakai itu bukan yang live, untuk live internet gitu.
0: Oke.
1: Jadi kan itu aplikasinya offline gitu kan. Cuman memang butuh buat ya buat meeting misalnya, terus ngirim-ngirim email gitu.
0: Iya, yang aplik yang membutuhkan pekerjaan aplikasi online itu yang sangat sangat berdampak gitu ya Kak ya. Oh gitu. Nah, kalau dalam mengatasinya gimana? Apakah mungkin apa ya namanya? Apalagi kan ini katanya sampai 3 minggu 4 minggu gitu ya. Nah, ada pekerjaan yang memang diharuskan untuk online, terus cara mengatasinya atau misalkan kebijakan dari perusahaannya ada nggak sih?
1: Kalau kebetulan saya kan karena kerjanya walaupun di rumah kan kayak laptop ya, jadi masih bisa pertama ya kalau memang masih bisa coba pakai laptop di luar, coba kerja pakai gitu. Cuman kalau emang kadang batasnya juga lumayan kan kalau buat catering ke laptop dengan ras data lah gitu kan.
2: Kadang saya opsinya kabur ke itu sih Kak, ke ya kafe terdekat atau di mana gitu yang bisa
0: Jadi
2: yang
0: kayak
2: masih punya akses gitu
0: WiFi gitu. Jadi work from cafe WFC gitu ya.
2: Cuman emang kadang ada beberapa teman gitu ya, diskusi sama teman juga kadang emang bagi yang mungkin istilahnya punya kantor kecil-kecilan di rumah gitu kan, pakai PC dan sebagainya, itu lumayan menghambat gak, soalnya kan benar-benar nggak bisa di portable guys kemana-mana kan gitu, dan sangat bergantung dengan internet di rumah gitu biasanya gitu Kak.
0: Nah itu dia, jadi emang challengingnya ya untuk bekerja secara online dimana membutuhkan layanan internet, ya itu dia gitu kan, apalagi saat ada penataan internet seperti ini ya pasti terdampak gitu ya Kak ya. Oke deh, nah dari pengalaman Kakak sendiri gitu ya, yang mana bekerja secara online ini sebenarnya memudahkan gak sih? Atau justru ada tantangan-tantangan lagi lainnya, Kak?
2: dari segi apa pekerjaannya gitu ya?
0: Yes, betul.
2: Kalau positifnya sih jadi lebih fleksibel aja kak gitu. Jadi bener, mau kerja dari mana gitu kan, mm-mm, lebih fleksibel. Mm. Cuman minusnya ya ada beberapa gitu. Kadang kalau kayak di rumah fokusnya juga agak, distraksinya juga mungkin lebih banyak dibanding dengan yang fokus di kantor gitu.
0: Iya benar. Oh gitu ya. Tapi yang pastinya juga justru kalau Kak Hilmi sendiri lebih fleksibel seperti ini ya. Ini udah berapa lama berarti Kak untuk kerja remote kayak gini?
2: Mungkin udah masuk tahun ketiga kayaknya.
0: Wah, tahun ketiga berarti kayak udah ini banget ya. Maksudnya udah terbiasa gitu ya Kak ya.
2: Iya Kak, betul.
0: Oke deh. Nah, dari pengalaman sendiri, mungkin kondisi ini membuat kita perlu merubah cara pandang terhadap kerja remote yang selama ini dianggap fleksibel. Menurut Kakak, apa perlu disiapkan agar tetap produktif meskipun sedang tidak bisa online gitu? Misalkan lagi nggak bisa online, ada hal yang dikerjakan secara offline berarti ya? Nggak mesti dan butuh online berarti kan ya?
2: Ya, jadi lebih, harusnya jadi belajar biar lebih antisipatif aja sih kak gitu. Mm-hmm. Misal kayak sering-sering nge-backup atau sering-sering nge-save gitu. Nah, dan gitu kalau bisa jangan terlalu bergantung sama aplikasi yang berbasis online gitu. Kalau ada opsi yang offline gitu. Contohnya kayak misal saya kan di desain grafis gitu. Mm-hmm. Yang paling umum mungkin Canva itu kan. Nah Canva itu kan ya emang harus online terus. Nah gitu. Mm-hmm. Terus ya antisipasinya bisa cari opsi lain selain Canva yang bisa dipakai secara offline gitu buat ya kalau buat di in case sesuatu terjadi gitu lah jelas gitu kayak beberapa hari ini gitu.
0: Oh benar, takutnya ya ketika aplikasi itu tiba-tiba secara offline mati gitu ya harus ngulang lagi dari awal karena belum ke save gitu kan. Takutnya. Ya, oke deh. Yang pastinya juga semoga kondisi ini nggak berlangsung lama ya, walaupun juga ini untuk kebaikan bersama juga merapihkan gitu ya kabel-kabel, semoga amin juga tidak berlangsung lama. Dan pastinya juga buat teman-teman pekerja secara remote juga, apalagi bekerjanya WFH di rumah gitu ya, yang memerlukan online gitu, lancar-lancar. Oke deh, terima kasih banyak Kak Hilmi atas sharingnya ya.
2: Oke Kak, sama-sama.
0: Oke, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu. Dadah. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Wes. Udah mau ucapin selamat malam buat kamu yang baru gabung di 96 FM, teman Pro 2. Yes. Sore hari ini ya, aku nemenin kamu sampai jam 7 malam. Dan nanti jam 7 ada Randy Aditya yang bakal nemenin kamu, guys. Gimana harinya di hari ini, aktivitasnya agak challenging gak sih gitu kan. Tapi kenapa ya, kayak aku tuh tadi bulan lalu tuh sempat batuk flu gitu ya. Sampai sekarang dong si batuknya gak sembuh-sembuh sampai sebulan. Kamu pernah ngerasain kayak gitu gak sih, teman Pro 2? Kayak udah diajar pakai obat, vitamin dan lain-lain, kayak gak sembuh-sembuh. Buat kamu yang memang lagi sakit dan enak badan, semoga cepat sembuh, cepat sehat ya teman Pro 2. Pokoknya sehat-sehat lah buat kamu. Aku bakal putin lagu-lagu yang easy listening pastinya buat temenin kamu di sore hari ini. Ada Juicy Lucy dan Mawar De Jong, Tak Di Tanganku, spesial buat kamu.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. Oke. Okay. Masih bersama Winda Dita, teman Pro 2 ya. Nih teman Pro 2, ada informasi di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem musik nasional agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi tau gak sih, musik Indonesia pertama-tama itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan dia mengumumkan kalau perkembangan industri musik nasional saat ini menunjukkan tren positif. Antara lain terlihat dari data statistik yang menunjukkan sekitar 80% penduduk Indonesia mendengarkan karya musik lokal ya. Jadi yang pastinya musik-musik dari Indonesia Timur saat ini sedang naik daun. Momentum ini juga kita harapkan memutus pola Jakarta sentris atau Jawa sentris sehingga ekosistem musik terhubung merata, guys. Ih, setuju banget sih aku kalau kayak gitu ya.

Netisik Safamerari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, Widi harus pamit ya, abis ini bakal ada Randy Aditya yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune, teman Pro 2. Widi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Teman

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam memberikan sumberan di Aditya Tuma Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia film Tuma Pro 2. 20th Century Studios dan Imagine Entertainment menjadwalkan penayangan film Wellfall di bioskop Indonesia mulai 14 Oktober 2026. Film yang disutradarai oleh Brian DeFilt yang juga dibintangi oleh Austin Abrams dan juga Josh Brolin ini diadaptasi dari novel pemenang Alex Awards 2024 karya penulis peraih Pulitzer Daniel Kraus dengan judul yang sama. Kisahnya berlatar 1 tahun setelah kepergian ayah dari Jay Gardiner saat karakter utama yang diperankan oleh Austin Abrams tersebut memutuskan kembali ke kampung halaman yang selama ini ia hindari.
0: Info Pro 2.
1: Masih dari dunia film Tom Pro 2, aktor dan pembuat film asal Amerika Ben Affleck menyebut bahwa proses syuting ulang film pahlawan Super Justice League menjadi titik terendah dalam karirnya. Sebelumnya, Warner Bros. Menuai sorotan setelah mengganti sutradara Zack Snyder dengan Joss Whedon untuk merombak film tersebut menyusul keputusan Snyder menghentikan sementara pekerjaannya karena putrinya yang meninggal dunia. Bahkan Snyder memperkirakan bahwa proses syuting ulang yang dilakukan oleh Whedon mencakup 60 halaman materi baru. Hasil akhirnya justru menjadi kegagalan secara kritik maupun komersial bagi Warner Bros.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi Olivia Rodrigo menggandeng Chappell Roan akan berkolaborasi dalam remix lagu Expectation beserta video musiknya. Kabar itu dikonfirmasi Rodrigo melalui media sosial Instagramnya dengan membagikan foto dirinya bersama Roan yang berpose di atas mobil berwarna kuning. Lagu Expectation merupakan lagu di dalam album studio ketiga Rodrigo yang baru dirilis berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Olivia Rodrigo dan Chappell Roan, keduanya merupakan teman dekat dan sama-sama bekerja sama dengan produser sekaligus penulis lagu Dan Nigro yang dikenal produktif di industri musik. Roan sebelumnya juga pernah menjadi penampil pembuka dalam tour Rodrigo.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2, Randy Aditya siap buat temenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Selamat hari Rabu buat kamu teman Pro 2, jaga malam edisi 14 Oktober 2026. Siap buat kita mulai, get ready. Kita bakalan live juga di TikToknya Pro 2 nanti teman Pro 2. Tapi sebelum itu seperti biasa di jam 7 sampai jam 8 kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.

0: Metro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: TLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang.
0: Asik.
1: Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Algazel.
1: Halo. Halo. Halo Zel.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah-salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.

0: gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota
0: apa?
2: Besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh wow, jadi, lumayan ya.
2: Lumayan
0: ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarang Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, masih lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
1: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Itu Tokyo. Terlalu film mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang nge-recall
2: gitu. Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, baiknya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya. Gak
2: ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Terus
2: alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya
2: yang
0: lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, producer juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam. And ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: JKT48
0: enggak bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya kan maksudnya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT-nya di sana. Haruka
1: udah, Udah jauh-jauh Elvisnya JKT48. Ada Jiko Shokainya. Gak ada ya. Gak ada Jiko Shokainya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser, terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Michael
2: Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh. Okay.
2: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya.
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulai les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya benar.
2: Gue ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan. Dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu, dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Okay.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu, ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Benar-benar.
0: Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang benar tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
1: iya.
0: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh nggak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa ya, pengen biasa lah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, okay. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself gitu.
0: Yang
2: gue dapatkan.
0: Benar-benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Mbappe.
2: Dari situ.
1: Kylian Mbappe.
0: Salah kenapa Kylian Mbappe?
1: And every country. Mulai
2: dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
1: Soalnya
2: Antartika.
1: Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kendok sih.
1: Gila.
3: Alright. Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
3: pasang. Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
3: Iya. Yeah. Gojira.
0: Dan langsung reser, akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
3: Betul, judulnya. Judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
3: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
3: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
3: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Gak bener
0: masa?
1: Ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah enggak tahu lagi.
1: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah.
0: Bukan. Bukan. Yeah. Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya ya, musiknya dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Wih.
2: Kan romance gitu buatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang apa namanya bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline.
1: Oh.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke, okay, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
2: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih. Oke. Okay.

0: Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well, tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya, ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
0: Dan makanya lagu ini bernama Notification, karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius.
2: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
2: berarti ya.
0: Benar-benar. Dan ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Nggak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh nggak ada ya. Sayangnya nggak ada ya. Anda itu masih ada ya.
0: Ada, adanya OK titik.
1: Aduh.
2: Kalau nggak jempol dong.
1: Aduh.
2: Jempol dong sama apa?
0: Like doang,
2: bener.
1: Waduh.
2: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
2: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Pengalaman nih. Di ghosting.
2: Di lagu Notification ini.
1: Dan alright. Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih, dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
0: Iya
1: gak sih?
0: Dari lagunya itu
2: sebenarnya
0: itu benar.
1: Iya kan?
2: Benar. Oh, wow, alright.
1: Ini
2: mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu
2: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
2: gitu kan.
1: Iyalah.
2: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
2: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
2: Itu dia.
1: Iya. Alright. Iya.
2: Oke. Okay. Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
2: Apa ini berarti?
0: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay.
0: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
0: Okay. Ini special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian Notification, di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
0: Tiba-tiba dia, gue tuh bisa dibilang tiga hari empat hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
0: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya?
0: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Benar-benar.
0: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
2: Oke, biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
1: Iya, benar kan.
2: Biar
1: nggak halu ya.
2: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi
1: gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi, tahu? Bisa-bisanya.
2: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam coy.
0: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Udah gak usah dibalas.
2: Iya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, bener.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
2: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya. Yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
2: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
2: Sedap.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
2: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazelle?
0: ILY ini adalah setelah Just Dream gue akhirnya move on. Uh-huh. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan? Okay. PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kayak confessnya lewat lagu ini, gitu.
1: Oh, I see.
0: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Yeah. Iya. Lewat
0: lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Hmm. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh
0: jadi,
1: wow, alright.
0: Wow.
1: Bener-bener.
0: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue pok-pokin tapi lo jauh banget lagi cuy. Hampir.
0: Gue pok-pokin.
1: Pengen gue pok-pokin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
2: Kalau tiba-tiba ada yang ngepok-pok serem sih.
1: Iya. Obake. Obake. Iya, iya, iya.
2: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya, ya.
0: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you, ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
2: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
0: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang, nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Yeah.
0: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue benar-benar suka.
1: Benar-benar.
2: Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti di EP ini, ada Fly Away.
0: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY.
1: Mm-hmm.
0: Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia, yaitu Fly Away di sini. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of your life, or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
2: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
2: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
0: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh.
2: Sama siapa? Chris John,
1: Habib Nurmagomedov.
2: Oke.
1: Lo ditonjok nih ceritanya ya.
0: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu setelah pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Cuman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
0: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Oh, ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
0: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright, gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
2: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu
1: kan,
2: lagu ini ya.
0: Ya,
1: yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya, ya kan? Ada ya,
2: itu lagunya lain, orang lain. Iya,
1: bener-bener. Foolish Man.
2: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
2: Yeah. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
2: Okay. Just a Dream nih kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul,
2: doi ya.
1: Betul, betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
2: itu
1: nih.
2: Itu dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
2: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi gue di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Dan ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, okay, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Okay.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu baru bikin English. Berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih? Maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
0: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Iya, benar. Karena mungkin dari secara apa dan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung. Jadi kayak
1: gila.
2: Rasa connected banget lah.
0: Iya. Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, iya, dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur iya, sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya?
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk gigi, bisa dibilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam
1: misalnya. Buat berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Mm-hmm. Itu bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan?
1: Yeah.
2: Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
2: Rasain real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa, dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video
0: ada, bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah, itu dia. Motor ya.
1: Film Dylan ya?
0: Salah. Bukan ya, sorry. Gua mau ke situ loh.
1: Iya.
0: Gua mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Mile ya. Salah film.
0: Kejadian
1: motor itu, ya. Bener. Sama Gumer itu.
0: Iya, bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat Kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: Alright.
1: ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Okay.
0: Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya? Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis, gak sepanjang itu.
0: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Yeah. Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Wow, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga sate, ya di sana. Ya.
1: Iya sih, di sana kan nggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya. Yeah.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit rindu ya.
0: Sedikit okay lah ya.
1: Oke.
2: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Yeah.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
1: rumah. Okay.
2: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
0: Benar. Sekarang ngurus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazel tadi ya.
0: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazelicious.
2: Gazelicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
0: Iya.
1: Kita itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram @sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel @sefalgazel.
0: Sefalgazel. Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo,
0: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazel.
0: Okay.
1: Bye-bye. Music Life Chat. 3, 4.

Hai hai, itu Pak Pro 2, Randy Aditya balik lagi nemenin kamu. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Tadi sambil dengerin MLC, Randy juga sekalian sambil nonton pertandingan Persib yang waduh cukup ini ya, mengesalkan. Terus juga apa namanya, banyak peluang-peluang yang terjadi dan sudah berakhir babak pertama Teman Pro 2 melawan Chong Vital FC dengan skor 1-0. Persib Bandung berhasil memimpin untuk sementara dengan gol penalti dari Peralta. Nanti kita bakalan update juga skor antara Persib Bandung melawan Chong Vital ini seperti apa. Jadi buat kamu Teman Pro 2, stay tune. Sekalian mau apa namanya, mau salam-salam, mau request-request barengan sama Randy di Jaga Malam, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

sahabat kreatif, siapa sih yang tak kenal kujang? Benda logam yang kerap digunakan dalam logo-logo lembaga di Jawa Barat ini sudah terkenal di penjuru Indonesia. Pada logo-logo itu, kujang digambarkan seperti celurit tetapi dengan ujung bilah mengarah ke atas. Orang pun kerap menyebut kujang sebagai senjata tradisional Jawa Barat. Namun, benarkah anggapan itu? Menurut salah satu peneliti kujang, Aris Kurniawan, yang juga dosen komunikasi visual di Institut Teknologi Nasional Bandung, kujang ternyata memiliki banyak arti. Orang sering mengira kujang adalah senjata, tetapi anggapan tersebut salah. Justru, kujang merupakan perkakas untuk bertani atau berkebun. Kujang memang disebut sebagai senjata petani pada naskah Siksa Kanda Engkarasian. Namun pada naskah yang ditulis pada abad 15 sampai 16 Masehi tersebut, senjata yang dimaksud adalah peralatan untuk bertani atau berladang.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy pengen sapa-sapa dulu beberapa teman Pro 2 yang udah WhatsApp di 0812-6020-9696 nih. Ada siapa dulu nih ya, Bang Fahri. Hey yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun. A Randy Aditya di Cihampelas katanya. Saya mah di sini di RRI, bukan di Cihampelas. Enggak dong, Bang Fahrinya yang di Cihampelas maksudnya ya. Jaga malam, mau request lagu Peter Pan yang Bintang di Surga atau For Revenge yang mana aja. Salamnya buat A Randy Aditya, A Andre Ardiansyah, Bunda Sandy, Armelia Putri, Mas Gaga, Kang Alan, Teh Uli, Mang Rana, A Ian Ricci, dan Anugrah Julhija. Terima kasih, sama-sama Bang Fahri. Kita ketemu juga sama Ulfa nih, sama pengen request juga lagunya Roni Parolian Tak Ada Ujungnya. Pengen nyelow dan ngegalau dikit kan Randy, diputerin ya. Siap, langsung Randy puterin nih teman Pro 2. Sekarang kita juga lagi live di TikToknya Pro 2 @pro2bdg. So buat kamu yang pengen salam-salam, pengen cerita-cerita, langsung meluncur ke TikToknya Pro 2.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah. Aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedeknya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih nungguin juga requestan dan juga cerita-cerita dari kamu. Tinggal langsung ngucapin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdk. Malam ini Randy pengen say hi dulu buat yang udah standby di live TikTok kita. Ada Bagas, ada Archive CG Sal, ada Adifa, ada Gina, terus ada Purnama juga. Oke, banyak deh teman Pro 2. Kalau kamu pengen request juga boleh meluncur langsung ke live TikToknya Pro 2 atau bisa juga WhatsApp. Nah, sekarang kita bacain yang di WhatsApp. Ada siapa aja nih? Ada Mira. Malam mau request tapi ntar aja, masih di luar, boleh. Nanti kabarin ya pengen diputerin apa Mira. Ada Ulfa juga hadir, pengen request lagunya Love featuring Anna Mary yang Lonely. Diputerin Kang Randy ya, siap. Udah Randy masukin ke playlist, udah siap juga buat Randy putar teman Pro 2. Dan anyway, Persib Bandung sekarang masih menghadapi Chong Vitel. Di menit ke-75, Persib masih unggul dengan skor 1-0. Kita doakan juga ya, sambil dengerin Jaga Malam, sambil kamu di jalan mungkin, disetirin, disupirin sama pacar kamu, atau sama driver kamu, atau pacar rasa driver. Sambil doakan juga Persib yang sedang bertanding di ACL tuh. Let's go teman Pro 2, sambil kasih dukungan dan juga requestan dari kamu, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Jaga malam berikan semarang di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Demikianlah pertandingan Persib Bandung melawan Chong Vitella yang berakhir dengan skor 1-0. Gol tunggal yang dicetak oleh Peralta melalui kotak penalti di akhir babak pertama tadi menjadi satu-satunya gol yang membawa Persib membawa pulang 3 poin. Persib akan kembali bermain di ACL 2 tanggal 28 Oktober melawan Melbourne ya. Dan di Liga Domestiknya, pertandingan terdekat kita akan melawan Persik Kediri di tanggal 10 kayaknya. Coba ya, kita akan cek dulu. Ya betul, 28 Oktober melawan Melbourne. Dan lawan Persik itu di tanggal 18. Ya masih lumayan padat, tapi kita doakan semoga semua pemain Persib bisa menjaga stamina dan tenaganya dalam melakoni banyak kompetisi di waktu yang bersamaan ini ya. Mantap sip, 3 poin sudah cukup, 1-0. Lagi-lagi kita hajar, kita sikat semua piala yang ada, amin.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne, you're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Stay tuned on Prodwell FM. Teman terbaik kamu.

0: bunga jiwaku.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam berikan Semarang di Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Yang pengen cerita, yang pengen request, boleh banget, masih ready tungguin. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk nih. Ada dari Mira. Oh, Mira kasih lagu nih kayaknya nih. Siapa nih malam ini yang siaran? Randy, Mira. Selamat join. Mau diputarin lagu apa, Mira? Kamu tadi kayaknya mau request tapi nanti aja, katanya masih di luar ya. Udah di dalam belum sekarang? Ada Lara juga. Assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin request lagu, boleh gak kak? Terima kasih, semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Thank you juga Lara. Mau diputerin lagu apa Lara? Boleh dong, boleh request dong. Ada Yasinta juga nih, lagi dengerin di kamar sendirian sambil ngapalin. Wah, udah lama sekali tidak mendengar kata ngapalin. Kamu pasti satu angkatan sama aku. Selalu belajar ya. Apakah besok ada ujian atau mungkin tes tertentu yang bakalan kamu lewatin? Mudah-mudahan bisa lancar tesnya. Semoga ngelingkarin jawabannya benar-benar bulatnya, presisi gitu ya. Halo, udah pakai komputer kali sekarang. Ngalamin gak tuh sama Pro 2 kamu UN pake... Ah gak deh, udah ketahuan tuanya ntar. Siapa lagi nih? Ada Oval. Oval di Jatinangor. Pengen request lagunya Ratu yang Aku Pasti Kembali. Wah, pengen throwback nih. Boleh. Bandung lagi happy kayaknya teman Pro 2 nih ya. Persib Bandung berhasil mengalahkan Chong Vitel dengan skor 1-0 di kandangnya sendiri dan berhasil membawa kemenangan kedua di AFC 2 dengan skor 1-0. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal yang terus membawa kepercayaan diri Persib Bandung bukan hanya di Liga Domestik tapi juga di Liga yang levelnya udah Asia lah gitu. Tapi Liga Domestiknya juga mudah-mudahan bagus ya hasilnya ya. Nanti lawan Persi Kediri di hari Minggu kalau gak salah ya. Ya betul, hari Minggu tanggal 18. Mudah-mudahan kita doain ya sebagai warga Bandung. Semoga bisa mengawinkan 3 gelar juara sekaligus. Amin. Let's go ya teman Pro 2 yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita, masih sekarang ditungguin juga. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita at PRO2BDG. Kita bakalan throwback dulu nih ke tahun 2000 sekian. Dimana ada yang request, katanya pengen diputerin lagunya Ratu yang Aku Pasti Kembali. Here it is teman Pro 2, it's throwback time. Ratu, Aku Pasti Kembali.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

Jaga malam berikan seorang di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Ini mau saya hai dulu buat penonton TikToknya Pro 2 di @pro2bdg. Ada beberapa nih, ada Kak Andrew, ada Kak Sri, ada Kak Anhar juga tadi udah request Garigani yang sesaat kau hadir udah rada diputerin juga. Terus ada Kak Mia juga. Buat kamu teman Pro 2 sekali lagi, buat yang pengen nonton Jaga Malam, tinggal langsung meluncur ke live TikToknya Pro 2 di @pro2bdg. Lanjut lagi, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696 ya. Ada Fania, katanya pengen request lagunya Lala Huta yang Tunggu Apa Lagi. Rabu biasanya ngomongin film Kang Radi. Nah, ini nih. Sekarang aja kali ya. Nanti rencananya ngomonginnya abis ini, tapi gak apa-apa lah, sekarang aja. Kalau kamu lagi cari sebuah series Nolan Pro 2 yang mungkin ini sempat rame tapi beberapa bulan yang lalu, cuma tadi baru nonton, tapi seru teman Pro 2, ada sekitar 10 episode gitu, durasinya sekitar 1 jam per episode. Ini drakor tapi satisfying, wah revenge-nya tuh dapat pisan gitu. Kalau kamu pernah merasakan dendam, kalau kamu pernah merasakan kayak kesel sama orang, akan di revenge di series ini. Judulnya Teach You a Lesson. Jadi ceritanya tentang satu orang veteran tentara yang membentuk sebuah badan untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Korea Selatan. Karena di sana ceritanya ada bullying, terus ada perjudian, terus ada pengedaran obat-obatan terlarang juga yang merusak pendidikan di Korea Selatan. Nah, dibentuklah sebuah badan nih yang anggotanya sebenarnya cuma ada 2 awalnya. Seorang menteri pendidikan sama satu orang stafnya. Nah, stafnya inilah yang jagoan tuh, masuk ke sekolah-sekolah, nyari anak-anak yang badung gitu ya. Terus dididik dengan caranya, dengan struggling juga, ngebela hak dari guru. Wah, keren bisa tuh series. Ini udah tamat juga teman Pro 2. Coba tonton deh, Teach You a Lesson. Malam ini kita ketemuan juga sama Mira. Lah, tumbenan banget nih. Iya nih, hari Rabu aku siarannya biasanya libur. Pilihin lagunya lah, rada males nih cari lagu. Lagu apa yang enak ya? Bingung bang, pada pindah jam tayang ya? Enggak, aku selalu malam. Pindah hari doang lebih tepatnya. Udah nemu belum lagunya abang? Aku keburu ngantuk nih. Bolehlah kita puterin kamu supaya kamu makin ngantuk. Ada satu lagu yang selalu berhasil membuat saya terpana dengan suara khasnya dan dengan lantunan nada yang dinyanyikan. Ada Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya, teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang masih pengen request, masih pengen cerita-cerita, masih rada ditungguin, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan. Produ FM.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay. Selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sobat Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai jam 11 malam ini. Bandungnya happy, teman Pro 2 dikasih kemenangan 1-0. Tipis sih, tapi konsisten lah di ACL2 ini, sejauh ini belum terkalahkan ya. Mudah-mudahan perjalanannya bisa mulus terus sampai nanti juara, amin. Sehingga bisa mengawinkan gelar domestik dan gelar di Asia. Amin. Thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang udah standby di live TikToknya Pro 2 @pro2bdg. Ketemu lagi sama Randy besok. Bukan besok. Hari Sabtu ya. Kami Jumat istirahat dulu. Jaga kondisi untuk Pro 2 out of the box di hari Sabtu. Di jam 7 sampai jam 10 malam teman Pro 2. Yang pengen main ke RRI Bandung juga boleh banget, langsung datang aja ke Jalan Diponegoro nomor 61. Di jam 11 sampai jam 12 ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music, barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio, sampai nanti jam 12 malam. Rania pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah gak sih, kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun, tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi, kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: The hits just keep on coming.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda.

Semua Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Yes, bersama Winda Nindita yang nemenin kamu di pagi hari ini. Di hari Kamis di jam 5 sampai dengan jam 6 kita akan dengerin lagu-lagu yang easy listening. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 akan ada info-info yang menarik buat kamu teman Produa. So stay tuned only on 96.6 FM RRI Produa Bandung, teman terbaik kamu.

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintahnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga, sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hey everybody, this is Katy Perry.
1: Hey everyone, this is Zed.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi guys, it's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aku Galjo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, Kota Bandung merupakan sebagai kota jaringan seluler beberapa operator telekomunikasi. Walaupun bukan sebagai ibu kota negara, Kota Bandung dipercaya sebagai kota pertama yang mendapatkan jaringan perdana. Jadi, Kota Bandung merupakan kota pertama yang merasakan kualitas jaringan seluler di saat kota lain belum memilikinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Produa.
5: Info Produa.
4: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produa FM.
6: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2 bersama Winda Nindita.
7: Info Pro 2.
8: Info Pro 2.
6: Informasi pertama teman Pro 2. Grup K-pop NCT Wish ini juga bakal menggelar tur kedua di Jakarta bertajuk Into the Wish Fast Our Wish. NCT Wish mengumumkan juga tanggal dan lokasi penyelenggaraan tour konser Into the Wish Fast Our Wish yang juga yang bakal dimulai dengan konsernya di tanggal 15 sampai dengan 16 Januari 2027 di Gaehoksong Skydome Seoul, Korea Selatan. Setelah itu juga grup juga beranggotakan Riko Yusirio, Sayuka Sion dan juga Jae juga akan melanjutkan turnya mengunjungi sejumlah kota yaitu ada Kaohsiung, Bangkok, Manila, Tokyo, Hyogo, Fukuoka, Aichi, Macau, Taipei, Jakarta, Kuala Lumpur dan juga Hong Kong. Di Jakarta ini bakal menyapa penggemar di tanggal 10 April 2027.
7: Info Pro 2.
8: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Twenty Century Studio dan juga Imagine Entertainment juga menjadwalkan penayangan film Wonderful di bioskop Indonesia mulai 14 Oktober 2026. Film ini disutradarai oleh Brian yang dibintangi oleh Austin juga, di mana dia menghadirkan kisah menegangkan tentang seorang penyelam yang harus berpacu dengan waktu dan untuk menyelamatkan diri setelah ditelan seekor paus raksasa. Film tersebut juga ditulis oleh karya penulis peraih Pulitzer, Daniel, dia juga dengan judul yang sama.
7: Info Pro 2.
8: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir teman Pro 2. Penari Gandrung Sewu tampil dalam pertunjukan mini di Taman Mini Indonesia Indah. Kemarin di hari Rabu 14 Oktober 2026, InJourney berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Tari Gendrung Sewu pada 24 Oktober 2026 di Pantai Bumarina Banyuwangi untuk memperkuat daya tarik pariwisata nasional sekaligus memperkenalkan tari tradisional.
4: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
9: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, selamat pagi guys. Udah nemenin kamu, nyapa kamu di pagi hari ini ya. Di jam 6 pagi ini sampai dengan jam 10 dengan lagu-lagu yang easy listening. Selamat beraktivitas, yuk siap-siap bangun. Untuk apa coba? Kerja guys, untuk apa? Sekolah ya. Walaupun jalan kota Bandung masih sepi sih di jam 6 pagi ini, tapi sebentar lagi aku yakin sudah rame deh. Udah nemenin kamu pokoknya di pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi dengan lagu-lagu yang easy listening guys. Udah nemenin kamu pokoknya di pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi dengan lagu-lagu yang easy listening guys.

0: Tapi mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepet lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.

0: fight.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada informasi duka di mana seorang pendiri Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, ini Musa Widya Mojo, ini mengenang mendiang Martha Tilaar sebagai sosok yang begitu memperhatikan dunia mode.

Di mana mendiang Martha Tilaar ini menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit pada hari Rabu kemarin, teman Pro 2, di tanggal 14 Oktober pukul 6.22 di RS Medis Raja Jakarta pada usia 89 tahun. Dan juga jenazah ini akan dimakamkan pada hari Jumat 16 Oktober 2026 di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Dimana Ibu Martha Tilaar ini kan ya, ini sosok yang legend banget di Indonesia, khususnya dalam industri kosmetik ya, karena kiprahnya menciptakan terobosan kosmetik lokal berbasis bahan natural. Dia juga menggabungkan seni perawatan kecantikan tradisional dengan ilmu-ilmu kosmetik modern, yang mana juga menghadirkan lewat beragam produk perawatan kulit, riasan wajah, hingga perawatan tubuh lainnya, guys. Nah, berdasarkan informasi resmi situs web Martha Tilaar, usaha kecantikan Martha Tilaar di Indonesia, ini ternyata dimulai pada tahun 1970 saat dia membuka salon di sebuah garasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam waktu singkat, dia juga berhasil menggait banyak pelanggan, yang mana membuatnya dapat membuka gerai salon kedua dinamai Martha Gria Salon di Menteng. Jadi lewat usahanya tersebut, untuk pertama kalinya perawatan kecantikan tradisional berbasis tanaman herbal dan bisnis kecantikan Martha Tilaar ini dimulai, guys. Setelah lebih dari 5 dekade, upaya Martha itu juga berkembang tidak hanya membesarkan bisnis salon, tapi juga menghadirkan banyak pilihan produk perawatan kulit dan riasan berbahan alami, menjadikan kearifan lokal di Indonesia. Nih, ada beberapa merek terkenal ya yang sukses banget dikembangkan oleh Martha Tilaar, meliputi Sari Ayu, Biokos, Belia, dan PAC, guys. Pasti banyak cewek-cewek yang juga pakai produknya gak sih? Bener ya, dari zaman dulu banget sampai sekarang kayak wow, awet dan bagus-bagus banget. Selamat jalan Ibu Martha Tilaar. Bina masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 10 di Gelug-Gelug Easy Listening. Satu lagu deh, lantas Juicy Lucy spesial buat kamu, guys.

0: Music, your request. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Produe FM.
2: Nian, yang banyak duit mah jajan terus.
3: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
2: Jajan apa sih lu?
3: Ya, cuanki lah. Favorit.
2: Terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
4: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
5: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
2: Antapani?
3: Kacau, Antapani.
4: Tapi malah jadi baper cuy.
2: Hah, kok baper?
4: Soalnya orang jajan cinlok.
2: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
4: Oke.
2: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
4: Ah, kenapa?
2: Kue belok Kang Didin. Ah,
3: balok dong.
2: Balok.
3: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
2: Hah?
3: Iya.
2: Ada storytelling.
3: Ada lah. Susi Susanti.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.